0: mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada waktu bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk?
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10
8: T. Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat apakah Pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara ini terkait bencana bisa kita laksanakan.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sepengpengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya.

0: 26 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
1: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
2: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
1: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
3: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
1: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is sharpening Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat.

0: meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
4: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
2: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Vina, seribu tahun lamanya. Balik lagi masih di Jakarta. Pagi ini selamat pagi. Tentunya buat yang selamat pagi sambil ikut berbagi cerita juga silakan ya di 0811-7927-9912. Selamat pagi nih sambil menyapa juga. Pagi ini ada siapa ya? Ini ada dari Teca Hamid di Bogor. Selamat pagi Teca. Yang bilang katanya 20 derajat Celcius nih di Bogor, izin update ya cuaca silakan. Pagi ini mau sarapan bihun rebus, mix bakso telur rebus plus kerupuk deh. Cuaca dingin gini bawaannya katanya lapar ya. Oke. Jadi jam 6 sudah sarapan. Hei, Mbak Bina sudah sarapan kah? Sudah dong. Agendaku dari Sabtu ceria seperti biasa, bekam bersama keluarga. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Salam sehat selalu, sukses, tetap semangat, happy always. Thank you. Terima kasih Teca. Ada Ibu Tari. Halo Ibu Tari, selamat pagi. Bu Tari yang ada di Kalimantan ya pagi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya sarapan pagi, semoga selalu nikmat, harus ada energi, bisa bertenaga di sepanjang harinya. Kalau lupa sarapan itu mudah sakit. Sometimes tidak fokus di weekend, kali ini aku mohon izin tidak ikut weekend. Olahraga sepeda aja 2 jam dan hanya siang berangkatnya, karena ada kawan-kawan tidak bisa hadir yang saya gantikan posisinya di Sabtu akhir Juli. Sarapan bubur ketan putih, katanya agar-agar hun kue warna pink dan putih seperti mutiara, enak, manis, dan gurih. Ada susu jahe merah. Untuk stamina ku minum beras kencur, tidak mudah masuk angin. Terima kasih Mbak Bindu, terima kasih Bu Tari sudah ikut dan bergabung juga ya. Dan untuk Anda juga sambil ikut berbagi cerita nih di hari Sabtu ini, silakan ya tentunya seperti apa keseruannya. Boleh ikut bergabung di Jakarta pagi ini 0811-7927-912. Dan tetap di Jakarta pagi ini.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sudin Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berjibaku selama 8 jam lebih untuk memadamkan dua bangunan gudang yang terbakar di Jalan Komplek Kawasan Nomor F17 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pemadaman pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat dan baru benar-benar padam sekitar pukul 3.37 waktu Indonesia Barat. Dan dirinya menyebutkan objek yang terbakar yaitu dua bangunan gedung milik PT Innova Nusantara yang berisikan mesin pompa air dan PT Sahabat yang berisikan mesin genset. Pihaknya mengerahkan 85 personil dengan 17 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan gudang milik pria bernama Henry Saputra itu. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi

0: Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
3: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekedar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
2: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil?
3: Iya, makanya kita harus jaga. Nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
2: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
3: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
2: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang sedang di perjalanan ya. Berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda yang melintasi di ruas tol Jasa Marga ya. Silakan tentunya boleh ikutan gabung di 0811-7972-7912. Update informasi juga nih buat yang melintas di ruas tol Jasa Marga, informasi dicek juga saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi ya. Dan untuk pantauan situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jasa Marga pagi ini, di mana situasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi Ciawi kilometer 46 arah puncak ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas Ciawi arah Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara setelah gerbang tol Ciawi 1 kilometer 44 plus 500 menuju kilometer 46 plus 500 arah Sukabumi diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan, harap tertib di antrian. Jalan layang MBZ dari arah Cikunir menuju ke Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di tol Jakarta Tangerang Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, Bitung kilometer 24 menuju Tangerang, kilometer 19 plus 600 ini menuju Tomang padat ya, ada penanganan kecelakaan kendaraan box terbalik miring di lajur kanan. Jadi tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi. Tentunya buat yang semangat pagi, tentunya udah sarapan pagi belum ya? Jangan lupa sarapan pagi biar semangat tentunya untuk hari ini. Dan berbagi informasi update untuk pantauan lalu lintas juga tetap bisa disampaikan ya di 08 1179 727 9 12. Dan pagi hari ini tentunya buat yang lagi di perjalanan tetap selalu berhati-hati, termasuk juga mungkin ada yang lagi merencanakan ya di hari Sabtunya pengen kemana ya, kayaknya mau ke beberapa tempat yang seru deh. Nah, ini sebenarnya ada beberapa rekomendasi kegiatan seru yang menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya itu ada di ada Beatles Tribute The Fab Four Live in Jakarta, di mana penggemar grup band legendaris The Beatles ini bisa menghabiskan akhir pekan dengan menikmati acara ini bisa menjadi pilihan. Jadi acara tersebut digelar di Navier Convention Hall Central Park Mall dari jam 8 ya pagi sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Tapi pastikan juga udah punya tiket ya kalau mau menghabiskan akhir pekan sambil bernostalgia di acara tersebut. Selain itu juga ada Bernadia Album Showcase ya. Ini masih tentang musik. Yang pengen menikmati akhir pekan dengan menghadiri acara Bernadia Album Showcase. Acaranya digelar di tenis indoor Gelora Bung Karno, GBK ya. Namun pastikan sudah juga beli tiket sebelum berkunjung ke acara tersebut. Kalau buat yang hobi banget nih baca buku, pas banget kalau yang pengen menghabiskan waktu akhir pekan dengan berburu buku menarik ya, bisa mengunjungi di Team Book Fest. Bisa jadi pilihan yang tepat ya. Acaranya digelar di co-working space lantai 3 gedung Ali Sadikin dan tidak dipungut biaya tiket masuk alias gratis. Wah, bisa nih yang hobi baca gitu ya, boleh berburu juga di kesana. Jadi kira-kira weekendnya mau ngelewatin dengan menikmati kegiatan seperti apa sih? Coba share ya di Jakarta pagi ini. See ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
10: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
11: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
10: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
11: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
10: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
12: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912.

pagi tentunya buat yang sepagi ini ada yang masih bingung mungkin ya weekendnya mau kemana aja. Sebenarnya banyak banget kegiatan yang seru yang bisa dilakukan di weekend kali ini. Atau mungkin ada yang pengen menjalankan hobi gitu ya, sekedar pengen ngejalanin hobi aja, gak mau yang terlalu ribet-ribet, boleh. Atau bahkan mau me time aja gitu ya, di rumah manjain diri hari ini, boleh sambil berbagi cerita ya. Tapi kalau buat yang lagi di perjalanan, tetap update juga informasi di seputaran Anda, baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri, seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya, boleh langsung update ya di 08 1179 7279 12. Yang baru sarapan jam segini, boleh ya sambil di-spill juga dong di WhatsApp, kira-kira sarapan apa sih yang paling seru untuk dinikmati weekend ini.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
2: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
1: Apaan aja tuh?
2: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin

0: fokus.
1: Oh ya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk.

0: di Jakarta pagi ini masih bareng sama Binda. Kalau dia masih bingung ya mau kemana nih di weekendnya, bisa datang ke Tropical Alliance by Eko Nugroho. Jadi ini pameran Tropical Alliance yang berlangsung dari 8 Juli sampai 2 Agustus, masih cukup lama ya, menampilkan deretan hasil karya seni rupa Eko Nugroho yang dibuat selama periode 2024-2026. Jadi pameran ini bercerita tentang makhluk ajaib, aneka rupa, gaya dan daya yang terinspirasi dari film animasi. Acara ini digelar di Nadi Gallery mulai dari jam 10 sampai 17 waktu Indonesia Barat dan tidak dipungut biaya tiket alias gratis ya. Selain itu ada juga festival edukasi pilah pilih sampah berakhir pekan bersama keluarga sambil mengedukasi anak-anak mengenai budaya pilah sampah. Ini adalah pilihan yang menarik ya. Jadi festival edukasi pilah pilih sampah digelar di Plaza Lokomotif Taman Mini Indonesia Indah mulai dari jam 7 pagi sampai 13 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang seru juga gitu ya yang bisa dikunjungi di weekend kali ini. Namun kalau mungkin untuk Anda juga yang baru punya rencana untuk bepergian, hati-hati di perjalanan ya. Kami akan update juga nih yang mungkin akan menyeberang pulau, cuaca kelautan ya pagi ini bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Prima Suti. Silakan Prima.
1: Stuti Indra sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 25 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon, serta waspada ketinggian gelombang maksimum mencapai 1,5 meter atau dalam kategori sedang, yaitu di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan juga Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Prima Suti Indah atas informasi yang sudah disampaikan ya untuk cuaca kelautan selengkapnya tadi bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Prima Suti Indah.

Itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, tidak terasa saatnya saya Binda pamit ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung selain ini rekan saya lainnya di Jakarta siang ini. Dan semoga menjadi hari Sabtu yang menyenangkan tentunya ya untuk Anda. Berbagi cerita juga di weekendnya. Selamat menikmati weekend, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini di Jakarta siang ini, kalau tadi di Jakarta pagi ini ditemani oleh Binda, dan Jakarta siang ini kali ini ditemani oleh Seliana Jamil. Siang hari ini Seli siap menemani Anda yang mungkin hari ini sedang jalan-jalan bersama keluarga atau hanya sekedar menikmati akhir pekan pendengar ya di rumah ya, dengan berbagai rangkaian informasi yang sudah Seli siapkan untuk Anda semua. Anda juga boleh bergabung pendengar di nomor telepon kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan lalu lintas dan juga cuaca di wilayah Anda. Silakan bergabung di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon 021-344-0696 344-1499.

perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Pendengar, kita update dulu informasi terkait dengan cuaca di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang mungkin memiliki aktivitas di luar ruangan hari ini karena cuaca cukup mendukung, pendengar ya, kalau dari perkiraan BMKG sendiri, sebagian besar wilayah Jakarta ini akan diprediksi didominasi oleh cerah berawan hingga cuaca cerah ya, sejak pagi hari hingga sore hari nanti. Jadi untuk Anda yang mau berangkat kerja ya, atau punya agenda di luar rumah, jangan lupa tetap gunakan pelindung dari sinar matahari karena suhu udara diperkirakan cukup hangat. Karena suhu di Jakarta ini berkisar di angka 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 50 hingga 90%. Wow, cukup tinggi pendengar ya. Kondisi ini juga membuat udara terasa cukup panas terutama saat siang hari. Meski begitu juga tetap ada baiknya untuk Anda memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi dan juga informasi terbaru dari BMKG, karena kondisi cuaca bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi siapkan payung dan juga topi ya sebagai antisipasi, dan jangan lupa cukup minum air putih, dan juga aktivitasnya semoga lancar dan berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Siang hari ini pendengar, untuk Anda yang mau berbagi informasi cuaca dan juga lalu lintas, silakan ya Anda sampaikan 0811 7972 7912.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
8: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
9: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta siang ini pendengar sudah saling putarkan lagu dari Dari Cuh ya. Lagunya judulnya Percuma yang sempat ramai di tahun
1: langkah pertama
0: 1996. Kita pantau dulu bagaimana informasi arus lalu lintas di sekitar Jakarta dan juga wilayah lainnya. Ada dari Tol Jagorawi, pendengar, informasinya puncak diberlakukan satu arah untuk prioritas naik. Masih dari Tol Jagorawi juga dari Ciawi kilometer 46 arah puncak ini terpantau padat. Kepadatan akibat dari volume arus lalu lintas sendiri. Dan di Ciawi, Bogor, Cibubur, TMII, Cawang ini terpantau lancar. Selanjutnya dari setelah gerbang Tol Ciawi kilometer 1 di kilometer 44 plus 500 maksud kami ya, di gerbang Tol Ciawi 1 ini sampai dengan kilometer 46 plus 500 arah Sukabumi. Ini juga diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan, jadi harap tertib di antrian. Masih dari Tol Jagorawi ada peringatan di mana hati-hati di Ciawi kilometer 46 plus 500 sampai dengan 44 plus 500 arah Bogor ini karena ada lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan, gunakan untuk lajur sebelah kiri. Dari jalan layang MBZ pendengar, ada Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, terpantau juga arah sebaliknya juga lancar. Selanjutnya dari Tol Japek arah masuk Cikarang Utara di kilometer di Cikarang Utara arah Jakarta maksudnya ya, ini terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rest konstruksi rigid di lajur 2 sebelah kanan. Masih dari Tol Japek pendengar, di kilometer 24 sampai dengan 27 tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2026 di sebelum gerbang Tol Cikarang Utara arah Jakarta ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah kanan. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut diharapkan hati-hati dalam antrian. Selanjutnya ada peringatan juga dari Tol Jakarta Tangerang, ini hati-hati di Kunciran kilometer 13 sampai dengan 600 arah Tomang ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri, gunakan lajur sebelah kanan. Dan informasi lainnya pendengar, di Karawaci kilometer 22 sampai dengan Tangerang kilometer 17 ini terpantau padat. Kunciran kilometer 16 sampai dengan 13 arah Tomang ada pekerjaan perbaikan lajur kiri ya. Meruya kilometer 6 sampai dengan Kedoya kilometer 4 juga terpantau sangat padat. Tol dalam kota juga terjadi hal yang sama pendengar ya. Untuk Cawang sampai dengan Tebet ini terpantau padat. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang ini terpantau lancar. Untuk Anda yang dalam perjalanan silakan sampaikan bagaimana arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 1797279 12.
2: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
3: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
2: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
3: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu, biar orang merasa tertarik dan penasaran.
2: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
3: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini. Buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang masih bingung nih mau kemana akhir pekan kira-kira ya. Nah, dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ini punya beberapa rekomendasi acara seru yang mungkin bisa Anda coba nih bersama keluarga, pasangan ataupun sahabat Anda ya. Nah, kalau misalkan Anda pecinta musik klasik pop, wah, ada informasi di mana ada konser namanya The FEB for Live in Jakarta. Nah, atributnya ini untuk band legendaris The Beatles ya, yang akan digelar di Naviri Convention Hall Central Park Mall di Jakarta. Nah, sementara untuk penggemar Bernadia, ini ada album showcase di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, dan pastinya pastikan juga tiketnya Anda sudah ada tangan ya, karena ada tiketnya pendengar ya. Nah, kalau misalkan Anda lebih suka suasananya santai ya, Anda bisa mengunjungi atau mampir langsung ke Tim Book Fest di Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki. Acara ini gratis pendengar dan cocok untuk Anda yang ingin berburu buku sambil menikmati mati akhir pekan. Ada juga pemeran atau pameran seni Tropical Alliance ya, karya Eko Nugroho di Nadi Galeri Jakarta Barat. Pameran ini menampilkan karya-karya unik yang terinspirasi dari film animasi dan juga bisa dikunjungi tanpa harus dipungut biaya hingga hingga tanggal 2 Agustus maksud saya ya, bukan 1 Agustus tapi 2 Agustus mendatang. Nah, kalau mengajak si kecil, ini festival edukasi pilah pilih sampah di Plaza Lokomotif TMI juga bisa menjadi pilihan menarik untuk Anda. Selain bermain, anak-anak juga bisa belajar ya terkait pentingnya memilah-milih sampah sejak dini. Jadi tinggal pilih aja nih, mau menikmati musik, berburu buku, melihat pameran seni, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, di akhir pekan di Jakarta ini punya banyak pilihan, jadi terserah Anda mau kemana kira-kira ya. Tinggal sesuaikan aja dengan minat Anda, dan juga selamat menikmati liburan di akhir pekan ini.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharp.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN.

0: mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we will have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua Pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti asing, target kita asing.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The end of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ine, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengin coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Rena, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke. Aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: Jakarta siang ini, pendengar, DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi agar memperkuat perencanaan pembangunan sarana dan juga prasarana pendidikan, salah satunya dengan menginventarisasikan kondisi sekolah secara menyeluruh. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi E, Rani Maulani, mengatakan bahwa inventarisasi ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan perbaikan maupun pembangunan sekolah yang terpetakan dan juga tertangani secara tepat sesuai dengan tingkatan urgensinya. Sebelumnya Rani juga sempat meninjau, pendengar, di kondisi SDN 9 Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang ia mengatakan bahwa sekolah itu berada di urutan ke-8 dalam daftar 22 sekolah yang akan direnovasi. Ia juga mengatakan pembangunan sekolah itu ditargetkan rampung dalam 10 bulan dan diharapkan sudah kembali berfungsi pada tahun 2027 sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sementara itu Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Subki mendorong Dinas Pendidikan agar menginventarisasikan seluruh sekolah di Jakarta, mulai dari sekolah dengan kondisi rusak parah, sedang hingga ringan. Menurut ia, pendataan yang komprehensif dapat membantu pemerintah menyusun perencanaan pembangunan dengan lebih cepat pastinya ya. Melalui inventarisasi itu, perencanaan pembangunan dan juga perbaikan sekolah dapat terlaksana dengan baik dan pihaknya juga dapat memastikan bahwa tidak ada sekolah yang luput dari perhatian pemerintah. Lebih lanjut juga dari Wakil Ketua Komisi E, Agustina Hermanto, ini menegaskan bahwa perlunya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menilai investigasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran publik dengan menyertakan kualitas pembangunan yang baik dan sesuai dengan standar.

Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
2: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
1: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
2: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
1: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
2: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
1: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
2: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
1: Berarti, saya harus mulai hari ini.
2: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
1: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
2: Nah,
1: tapi lemak, jelas nyata.
3: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara menangkap 10 warga negara asing asal Cina yang bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah proyek pembangunan di lingkungan perumahan Pluit Karangsari Penjaringan Jakarta Utara. Ia mengatakan WNA berasal Cina yang berinisial W, yang berinisial WY, ZZ dan BX masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan C2 dan yang bersangkutan berkegiatan sebagai buruh bangunan dan bertugas melakukan pekerjaan perakitan besi dan juga pilar pada bangunan. Sementara pada WNA Cina asal berinisial ZZ, XW, LH, ZH, ZY, LJ dan juga JP ini juga masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan C2 namun berkegiatan sebagai buruh bangunan dengan tugas melakukan pemotongan kayu dan juga besi untuk rangka utama bangunan. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini pendengar. Dan siang hari ini sudah pukul 12 lebih 15 menit. Tandanya sudah waktunya makan siang pendengar ya. Jadi untuk Anda yang siang hari ini sudah menyantap makan siang, silakan berbagi informasi. Boleh dong kasih tahu bocorannya, makan siangnya kira-kira menunya apa nih siang hari ini. Atau mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah sambil dengerin Pro 1 tapi sambil masak gitu ya, menyiapkan menu makan siang yang biasanya makannya di jam 1 siang gitu ya. Jadi jam segini tuh masih diolah makanannya. Silakan. Kira-kira hari ini masaknya apa? Aduh, Sally kepo banget nih. Pasti enak-enak karena hari ini kan hari Sabtu. Momennya berkumpul dengan keluarga gitu ya. Jadi pastinya banyak beberapa orang yang memilih untuk aduh, makan di rumah aja deh, ngumpul di rumah sambil santai-santai nikmatin weekend. Wah. Ayo boleh ya, silakan. Sally tunggu di 0811 7972 7912.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, e-commerce

0: sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

kami di Jakarta siang ini, Pro 1 ada di Jakarta. Siang hari ini dalam segmen Maxi, pendengar makan siang bersama teman sejati. Tapi kali ini teman sejatinya Sally adalah pendengar-pendengar Pro 1 ya. Siang hari ini boleh berbagi informasi terkait dengan menu makan siang ya. Di siang hari ini silahkan Anda sampaikan kira-kira menu makan siangnya apa ya. Ada Bu Rina dari Cilandak. Wah, Sabtu gini aku gak masak nih Mbak hari ini. Akhirnya ngajak keluarga makan soto Betawi di tempat langganan. Lumayan lah ya, quality time tipis-tipis. Waduh, itu aja udah bahagia banget loh Bu Rina. Enak banget makannya soto Betawi ya siang-siang. Ada juga Pak Hendra dari Bekasi. Halo Pak Hendra, selamat siang. Menu makan siangnya hari ini ikan bakar sama sambal kecap. Bakar-bakaran kecil-kecilan aja sih Mbak di rumah, biar anak-anak ikut seneng. Jadi campuran tuh ada ikan, sosis, bakso. Wah luar biasa, enak banget nih ya. Walaupun sebenarnya bakar-bakar tuh cocoknya di malam hari gitu ya Pak Hendra ya. Tapi gak apa-apa, siang-siang juga seru sih ya bakar-bakar. Ada juga dari Tebet, ada Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Lagi pengen yang sederhana nih. Tadi aku masak sayur asem, tempe goreng, ikan pindang. Nikmat banget Mbak makannya bareng keluarga besar. Lagi bareng ngumpul di rumah. Selamat siang Mbak Sally. Semoga sukses terus, amin. Sehat, bahagia, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Yang lainnya masih selis tunggu juga nih, menu makan siangnya apa kira-kira hari ini ya? Atau lagi ngapain nih? Siapa tahu di antara pendengar-pendengar Pro 1 ada yang makan siangnya sambil di tempat wisata gitu ya. Sambil boleh cerita-cerita nih kemana hari ini, silakan 0811-7972-7912 atau di 0213441499-344-0696.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Selamat pagi, Bu Eka.
2: Selamat pagi, Pak Lurah.
1: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
2: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
1: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
2: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
1: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
2: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
3: Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Jakarta siang ini mendengar masih dalam aksi makan siang bersama teman sejati. Kalau tadi Sally udah menyapa ya pendengar-pendengar Pro 1 yang membagikan menu makan siangnya siang hari ini. Tapi sebelum Sally sapa lagi nih pendengar-pendengar Pro 1, ada beberapa informasi yang bisa Sally bacakan ya. Mungkin Anda salah satu orang yang sering banget memanaskan makanan menggunakan microwave. Ayo siapa? Simpelnya sih banyak ya yang pakai ya microwave ya untuk memanaskan makanan atau sekedar menggunakannya untuk manggang gitu ya. Nah, memanaskan makanan di microwave ternyata ini ada triknya pendengar ya. Hindari melakukan kesalahan umum jika hasil makanannya ingin maksimal ya, karena ada beberapa orang yang menggunakan microwave ini dengan cara penggunaannya terlihatnya mudah begitu ya, tapi sebenarnya ada beberapa trik yang membuat berbagai tugas menyelesaikannya dengan lebih efisien lagi. Caranya apa? Caranya gimana sih sebenarnya gitu ya? Cara yang tepat dan juga mampu memperpanjang umur microwave. Jadi gak cepat rusak ya pendengar ya. Nah, hindari melakukan beberapa hal kesalahan yang umum banyak banget orang lakukan. Salah satunya adalah salah pakai wadah. Jadi kesalahan yang paling umum ini saat memakai microwave adalah menggunakan wadah yang tidak tepat. Jadi penting diketahui bahwa beberapa jenis wadah plastik ini dapat meleleh dan juga melepaskan bahan kimia beracun ke dalam makanan ketika dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Selain itu juga jangan sesekali memasukkan wadah logam pendengar ya, terus juga aluminium foil atau peralatan makan ke dalam microwave, karena dapat menimbulkan percikan api dan merusak peralatan, bahkan ini bisa menyulut api. Jadi pastikan menggunakan wadah yang memang aman untuk dipakai di microwave dan kerap di beli microwave safe, biasanya ada tulisannya gitu ya. Nah, sementara para ahli keramik kaca dan plastik ini juga menurut mereka ya memang microwave approve gitu ya, merupakan pilihan yang paling aman. Jadi paling aman emang pakainya keramik kaca gitu ya. Ada beberapa bahan plastik tapi yang dengan catatan harus dilabeli dengan tulisan microwave safe. Nah, ada juga kesalahan kedua yang sering banget kita lakukan adalah tidak menutup makanan yang dipanaskan. Nah, seseorang ini sering banget memanaskan kembali makanan tanpa menutup ya di dalam microwave. Hal ini juga mengakibatkan cipratan yang berantakan di bagian dalam alat dapur tersebut. Jadi cipratan tersebut ini hanya membuat membersihkannya terlalu sulit gitu ya, tapi juga dapat mempengaruhi kerja microwave seiring waktu jika residunya ini menumpuk ya. Jika didiemin berhari-hari gitu, akhirnya tiap pakai itu didiemin, akhirnya numpuk, dan itu akhirnya ngerusak microwave itu sendiri. Yang ketiga, tidak mengaduk makanan pendengar ya. Jadi microwave faktanya cenderung memasak makanan ya secara tidak merata. Jadi kamu disarankan untuk mengaduk makanan di tengah proses masak agar matangnya juga bisa merata, terutama untuk hidangan seperti sup, saus, dan juga makanan bayi ya. Untuk meningkatkan proses pemanasan, hentikan dulu microwave-nya di tengah-tengah waktu memasak dan aduk putar makanan yang sedang dimasak begitu. Yang keempat, memanaskan makanan terlalu lama. Jangan dibiasakan ya pendengar ya. Teksturnya bisa kering gitu ya, bisa kering, rusak, dan bahkan bisa berpotensi jadi gosong gitu. Nah, ahli-ahli ini mengatakan bahwa memanaskan makanan dalam waktu yang lama ini juga dapat menggunakan interval yang lebih pendek, dan juga periksa suhu antara siklus pemanasan dan baru diulangi jika memang diperlukan gitu. Jadi dayanya boleh panas tapi dengan waktu yang pendek aja, jangan terlalu lama begitu ya. Yang kelima, terakhir ya, tidak membersihkan secara rutin. Nah, ini siapa nih yang begitu ya. Jadi microwave yang kotor ini kinerjanya bisa menjadi kurang efisien, menimbulkan bau tidak sedap yang pastinya ya, hingga beresiko menyebabkan infeksi bakteri. Lalu Anda disarankan rutin membersihkan dan juga mengecek kualitas microwave secara keseluruhan. Lap bagian dalam secara teratur dengan kain yang lembab dan deterjen yang ringan aja, jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti terlalu berbusa ya deterjennya ya. Lanjut, untuk noda membandel, ini panaskan semangkuk air
lalu iriskan lemon sedikit, cuka juga ya, selama beberapa menit baru digunakan untuk membersihkan noda tersebut. Wah, keren nih beberapa tipsnya pendengar ya. Tapi selain itu saya juga mau sapa-sapa lagi nih yang tadi sudah bergabung ya. Ada ada Pak Andi dari Kebayoran. Halo Pak Andi. Karena hari ini libur, Mbak, tadi sengaja cari bakso urat favorit sama anak dan istriku. Antri sih lumayan panjang, tapi emang enak sih baksonya. Jadi pengen. Sally juga lagi pengen bakso nih Pak Andi. Kayaknya enak banget ya makan bakso siang-siang gitu ya. Apalagi hawanya dan cuacanya itu lagi cetar banget gak sih pendengar? Mungkin di wilayah Anda sama gak? Kalau di kantor nih ya, di Jakarta Pusat sama di rumah Sally nih, beberapa hari ini siang harinya lagi panas banget. Teriknya tuh bener nerik banget kalau anak kata anak sekarang ya. Ada juga dari Depok, halo Mbak Nia, selamat siang. Siang ini makan nasi Padang ya, terus juga jarang-jarang pas libur bisa makan santai tanpa terburu-buru. Waduh, aku banget nih makannya buru-buru ya kalau hari kerja ya. Ada Pak Yanto terakhir di Rawamangun. Habis olahraga pagi tadi lanjut makan pecel lele Mbak, rasanya jadi makin nikmat aja karena perut udah lapar. By the way, makannya jam 11-an kok Mbak. Oke, jadi rapel ya Pak Yanto ya, antara makan siang dan makan pagi atau sarapan gitu ya. Terima kasih pendengar sudah bergabung dalam segmen Maxi kali ini di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih sudah berbagi menu makanan hari ini. Happy banget karena ternyata banyak banget yang sharing menu makan siang ya. Dan sesaat lagi saya juga akan ajak Anda untuk menyimak berita daerah nanti yang akan disampaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.

0: 0879-727-912.
1: Dananya gabungan dari KLB dan juga APBD perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai.
2: Tujuan daripada kegiatan kami adalah menanamkan nilai nasionalisme dan cinta budaya lewat engklek, lompat tali, dan juga congklak. Anak dikenalkan permainan khas Indonesia supaya tidak lupa budaya sendiri.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Celia Najamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta alokasikan dana sebesar 48 miliar rupiah lebih untuk renovasi gedung SDN 9 Kebayoran Lama Selatan. Anak-anak TK Strada Santa Teresia belajar budi pekerti lewat permainan rakyat. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan kembali gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 9 pada bulan September dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembangunan kembali gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pada bulan September tahun ini. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung usai meninjau langsung kondisi sekolah tersebut yang roboh sejak 2 tahun lalu. Adapun pembangunan kembali gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 memakan anggaran sebesar 48,1 miliar rupiah yang berasal dari dana koefisien lantai bangunan atau KLB serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pada Jumat 24 Juli 2026.
1: Dananya gabungan dari KLB dan juga APBD perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, penunjukan pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini.
4: Adapun proses rehabilitasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ditargetkan selesai dalam waktu 10 bulan dihitung sejak mulai masa pembangunan pada September 2026. Sehingga proses pengerjaannya kemungkinan belum dapat selesai ketika tahun ajaran baru tahun 2027. Selain sekolah tersebut, terdapat 3 sekolah lainnya yang juga diprioritaskan untuk direnovasi atau direhabilitasi pada tahun ini mengingat kondisinya sangat memprihatinkan. Ketiga sekolah itu meliputi SMAN 102 Jakarta dengan anggaran 67,5 miliar rupiah, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar 48,4 miliar rupiah, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 sebesar 74,1 miliar rupiah. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pimpinan DPRD DKI Jakarta memastikan renovasi SDN 9 Kebayoran Lama Selatan akan dimulai pada September 2026. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
5: DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI memperkuat perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, salah satunya dengan menginventarisasi kondisi sekolah rusak secara menyeluruh. Hal itu untuk memastikan kebutuhan perbaikan maupun pembangunan sekolah terpetakan dan tertangani secara tepat. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, usai meninjau kondisi SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan kemarin. Menurut Rani, gedung sekolah SD Negeri 09 Kebayoran Lama Selatan telah masuk dalam tambahan prioritas pembangunan pada tahun 2026.
6: Jadi ya, ini termasuk di sekolah yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dimulai bulan September dan waktu yang ditargetkan adalah 10 bulan ke depan. Jadi insya Allah tahun 2027, meski bukan di tahun ajaran baru, tapi sekolah SDN 09 ini sudah bisa berfungsi kembali sebagaimana mestinya dan digabung dengan SD sebelah ya. Ya, karena tadi 11. Ada SDN 11 juga yang mana SDN 09 ini seluruh rombongan belajarnya diungsikan ke SD sebelah.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menginventarisasi seluruh sekolah rusak di Jakarta. mulai dari sekolah dengan kondisi rusak parah, rusak sedang, hingga rusak ringan. Menurut Rani, pendataan yang komprehensif membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun perencanaan pembangunan secara lebih tepat. Dengan inventarisasi itu, perencanaan pembangunan dan perbaikan sekolah akan terlaksana secara baik, sehingga tidak ada sekolah yang luput dari perhatian. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Bukan sekedar bermain, anak-anak TK Strada Santa Teresia belajar budi pekerti lewat permainan rakyat. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
7: Di tengah era digital yang kian kencang, suara gelak tawa polos anak-anak terdengar riuh memecah suasana. Momen memperingati Hari Anak Nasional menjadi kesempatan hangat bagi para peserta didik di TK Strada Santa Teresia untuk melangkah sejenak dari layar kaca dan merayakan indahnya kebersamaan. Sharon Jacqueline, Kepala Sekolah TK Strada Santa Teresia, menjelaskan melalui kegiatan khusus ini para guru mengenakan kembali berbagai permainan tradisional khas Nusantara kepada peserta didik seperti angklek, lompat tali, hingga congklak. Tak hanya mengasah ingatan akan warisan budaya, Sharon mengatakan aktivitas fisik dalam permainan rakyat ini turut membawa manfaat besar bagi kesehatan. Gerakan berlari, berlompat, dan berjongkok menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih motorik kasar anak agar tubuh menjadi pribadi yang sehat dan aktif bergerak.
8: Pada Hari Anak Nasional, kami TK Strada Santa Teresia melakukan kegiatan mengenalkan permainan tradisional kepada peserta didik. Tujuan daripada kegiatan kami adalah menanamkan nilai nasionalisme dan cinta budaya lewat engklek, lompat tali, dan juga congklak. Anak dikenalkan permainan khas Indonesia supaya tidak lupa budaya sendiri. Tujuannya juga melatih motorik kasar dan kesehatan anak. Lari, lompat, jongkok dalam permainan tradisional bikin anak aktif bergerak. Dan juga membentuk karakter kerjasama, sportivitas, antri, dan jujur. Serta menguatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Nah, harapan kami untuk peserta didik adalah anak-anak semakin cinta akan budaya Indonesia sejak dini, tumbuh generasi yang sehat, aktif, dan berkarakter, serta anak mempunyai jiwa toleransi dan kebinekaan. Tak lupa juga, harapan kami adalah terjalinnya sinergi sekolah dengan orang tua, dan anak-anak TK Strada Santa Teresia menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan peduli terhadap sesama.
7: Sharon, sebagai kepala sekolah, berharap kegiatan ini tidak hanya berkesan bagi para siswa, tetapi juga memperkuat sinergi yang harmonis antara sekolah dan orang tua murid. Dengan pendampingan yang hangat, anak-anak TK Strada Santa Teresia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang beriman, berilmu, dan peduli terhadap sesama. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau, warga Gunung Batur, Kota Cilegon harus berjalan sekitar 2 km menuju sumber mata air. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
9: Warga di lingkungan Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Plomerak, Kota Cilegon, terpaksa berjalan sekitar 2 km menuju sumber mata air di dasar lembah untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau yang menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Setiap hari, warga yang berada di lingkungan Gunung Batur 2, Cilegon, Banten, membawa jerigen dan galon kosong menyusuri jalan setapak menuju aliran sungai Bendung yang sudah mengering atau lebih dikenal dengan nama sumur Bendung. Tempat ini merupakan satu-satunya sumber air yang masih mengalir di kawasan tersebut. Air yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Setibanya di lokasi, warga yang datang tidak dapat langsung mengambil air. Mereka harus berjalan menuruni tebing yang curam untuk menuju ke sumber mata air. Di lembah sumur Bendung sendiri terdapat belasan sumur mata air, namun di musim kemarau ini hanya beberapa sumber yang masih mengalir air bersih. Salah seorang warga, Sarah, menuturkan sebenarnya setiap satu minggu sekali warga mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah. Namun suplai air tersebut dirasa sangat kurang karena setiap warga hanya mendapatkan jatah air hanya 2 galon saja.
10: Dari sini-sini aja, cuma adanya segini-gini buat masak, buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
9: Hal senada juga diungkapkan oleh Maya yang harus rela berjalan kurang lebih 2 km untuk membawa air galon yang didapat dari sumur Bendung menuju ke rumahnya. Setelah mengambil air dari lembah sumur Bendung, dengan tertatih-tatih, Maya harus berjalan menggendong 1 galon air menyusuri jalan kampung untuk dibawa ke rumah. Namun tidak hanya satu kali, dirinya harus pulang pergi kembali ke lokasi untuk membawa galon miliknya yang sudah diisi air dan disimpan di pinggir jalan.
10: Kering
11: lagi keringku, sisa benih susu. Itu mekar bulan sawah. 4 bulan.
9: Mak Iyah menuturkan dirinya terpaksa harus rela berjalan pulang pergi dengan jarak kurang lebih 2 km untuk membawa air bersih yang nanti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan air minum. Kekeringan yang melanda dua lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon itu memang sudah pasti terjadi setiap tahun di musim kemarau. Kondisi geografis yang didominasi bebatuan juga menyulitkan pembangunan sumur bor sebagai sumber air alternatif. Selama musim kemarau, mata air di dasar lembah menjadi tumpuan utama masyarakat.
11: Iya, awan bumi. Nah, kena kemarau ini lah. Hari ini kemarau banyak biasa. Dia banyak hari hujan-hujan. Nah, di situ lah. Jadi buat itu.
9: Sampai saat ini, pemerintah Kota Cilegon maupun Provinsi Banten belum bisa melakukan tindakan nyata untuk mengatasi kekeringan di wilayah Gunung Batur tersebut. Setiap tahunnya, pemerintah hanya bisa menyuplai air bersih dengan menggunakan truk tangki dan itu pun dengan jumlah yang terbatas. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi jangka panjang seperti pembangunan jaringan air bersih atau infrastruktur pendukung lainnya sehingga mereka tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Demikian, dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Camat Carenang bersama dengan BPP bergerak cepat mengendalikan hama wereng demi melindungi tanaman padi dan menjaga hasil panen petani setempat. Fitria Aulia melaporkan.
12: Pemerintah Kecamatan Carenang bersama Balai Penyuluh Pertanian melakukan gerakan pengendalian untuk mengantisipasi penyebaran hama wereng di lahan persawahan pada Jumat 24 Juli 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas keluhan petani terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan akibat perubahan cuaca. Kegiatan dilakukan di kelompok tani desa Panenjoan dan kelompok tani karya 3 di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Camat Carenang Imron mengatakan, serangan hama wereng di wilayahnya terjadi cukup masif, sehingga membutuhkan penanganan cepat. Ia menjelaskan, pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan BPP, menyediakan obat hama secara gratis dari stok yang tersedia.
13: Dan memang secara masif di wilayah Kecamatan Carenang ini terjadi hama wereng ini lumayan luar biasa, karenanya untuk kolaborasi dengan BPP untuk menyiapkan racun atau obatnya dan itu gratis karena buffer stok yang ada di BPP.
12: Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Carenang, Riana mengatakan, gerakan pengendalian dilakukan agar penyebaran hama tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian bagi petani. Penyemprotan dilakukan secara serentak di hamparan sawah yang terdampak. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan populasi wereng batang coklat hingga berada pada ambang ekonomi. Riana menyebut sekitar 90% tanaman padi yang terdampak masih dapat diselamatkan. Pendataan terhadap lahan yang mengalami kerusakan terus dilakukan, sekaligus mengisolasi area terdampak agar penyebaran hama tidak meluas. Upaya pengendalian akan terus dilakukan bersama para petani. Pemerintah Kecamatan Carenang bersama BPP akan terus memantau perkembangan serangan hama di seluruh wilayah. Petani juga diimbau rutin memeriksa kondisi tanaman agar gejala serangan dapat segera ditangani. Diharapkan langkah ini mampu menekan kerusakan tanaman dan menjaga hasil panen petani. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: BPBD Kota Serang menggelar simulasi evakuasi gempa bumi di RS Budi Asih untuk meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dan juga pasien. Lucy Astari melaporkan selengkapnya.
14: Kepanikan terlihat saat sirene tanda gempa dibunyikan di Rumah Sakit Budi Asih, Kota Serang. Tenaga medis, karyawan, dan pasien segera menjalankan prosedur evakuasi menuju titik kumpul sesuai standar penanganan darurat. Simulasi yang digelar BPBD Kota Serang ini menjadi bagian dari pelatihan kesiapsiagaan bencana di lingkungan rumah sakit. Skenario dibuat menyerupai kondisi nyata agar seluruh petugas memahami peran masing-masing saat terjadi gempa. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kota Serang, Muhlisin, mengatakan, dalam proses evakuasi, pasien dibagi menjadi 3 kategori. Pasien yang masih mampu berjalan dievakuasi lebih dahulu, disusul pengguna kursi roda. Sedangkan pasien dengan kondisi berat yang dipindahkan menggunakan car oleh petugas.
15: Kita mendisimulasikan bahwa evakuasi pasien itu yang bisa jalan kita dulukan agar dia leluasa berjalan atau keluar duluan. Kemudian yang kedua kita melakukan simulasi pasien yang didorong dengan kursi roda, yang kedua ini prioritas kedua, dan prioritas ketiga yaitu pasien yang menggunakan belankar atau yang menggunakan tempat tidur.
14: Simulasi dilaksanakan di sejumlah titik, mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, hingga ruang rapat. Seluruh peserta diarahkan menuju area terbuka untuk memastikan jalur evakuasi berjalan cepat dan aman. BPBD Kota Serang menargetkan kegiatan serupa terus dilaksanakan di berbagai daerah, di berbagai fasilitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dan mengurangi risiko korban apabila bencana benar-benar terjadi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Pemprov DKI Jakarta alokasikan anggaran sebesar 48 miliar rupiah lebih untuk renovasi gedung SDN 9 Kebayoran Lama Selatan. Anak-anak TK Strada Santa Teresia belajar budi pekerti lewat permainan rakyat. Itulah berita yang sudah kami darakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Zebra cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: cita.
1: Marion Jola bukan manusia pendengar menjadi pembuka di 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Siang hari ini masih di 100% Indonesia pendengar ya. Untuk Anda yang mau request lagu silahkan Sally tunggu di 0811 7972 7912. Bisa juga via telepon pendengar ya. Pastinya di nomor telepon 0213440696 3414499. Seperti biasa sudah ada yang standby nih ya di WhatsApp ya. Ada Brandy dari Bogor. Halo Brandy, mau request lagu judulnya Cukup Sudah dari Glenn Fredly. Salam sehat untuk para pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada, dan juga kru dan kakak penyiar yang bertugas siang hari ini. Terima kasih. Spesial juga untuk kru Batik Air yang sedang on duty flight di Suta. Wah, terima kasih. Waduh, salam tuh ya katanya ya dari Mas Brandy untuk teman-teman kru dari Batik Air. Terima kasih Mas Brandy, selamat siang. Ada juga dari Bayu ya yang katanya mau dengerin lagunya Naif yang judulnya Jikalau. Kalau gak ada switch boleh kebenci untuk mencinta. Kirim salamnya untuk kakak sepupuku ya, Sarah Sulfiana beserta keluarga kecilnya di Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Mas Bayu. Nanti yang lainnya masih saya tunggu ya pendengar ya, di 0811 7972 7912.

0: semudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
5: Ah, males Bu, ribet. Saya repot lagi.
4: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
5: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
4: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
5: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya tuh lho Bu, lama banget.
4: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
5: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
6: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Cukup sudah dari Grand Friendly sudah saya putarkan di Sarsos Indonesia ya, sesuai dengan requestan Anda pendengar siang hari ini. Yang masih semangat siang hari ini silakan boleh request lagu ya. Boleh request lagu apapun kesukaan Anda dari tahun 2000 sampai dengan sekarang di 0811-7972-7912. Ada Bu Eni dari Tangerang Selatan. Halo Bu Eni, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Seli. Waalaikumsalam. Mau request dong lagunya Ungu yang judulnya Cinta Gila. Kalau nggak ada lagu ganti ke lagunya Ungu yang lainnya juga boleh. Sehat, sukses, semangat selalu Mbak Seli dan juga kru RRI. Terima kasih, sama-sama Bu Eni ya. Ada juga dari 0813 nih, sekian-sekian. Ada ada Cahyo ya dari Pasar Ular, Tanjung Priuk. Wow, halo Cahyo. Request lagu dong Kak Seli. Sampai akhir by Judika, spesial untuk mantan yang sekarang jadi mamahnya anak-anak. So sweet buat istrinya ya Mas Cahyo ya. Terima kasih Cahyo, nanti Sali putarkan lagunya ya. Sali cari dulu lagunya, nanti kalau emang ada kita putarkan lagunya. Terakhir nih ada Bu Ana dari mana nih, Sorong ya, yang bergabung via telepon. Halo Bu Ana. Halo Bu Ana, suaranya gak jelas nih Bu Ana. Halo. Iya, halo Bu Ana.
1: Iya, halo.
0: Ah, Bu Ana, baiklah ini suara lebih clear lagi. Halo Bu Ana.
1: Iya, kau. Halo. 100% Indonesia.
0: Halo.
1: Karyakan apa?
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya, iya. Ada lagu apa yang tersedia, cantik?
0: Banyak banget.
1: Malam mingguan.
0: Waduh, malam mingguan bener banget lagi. Ini banyak banget lagunya kalau di playlist kita, gitu. Terserah Bu Ana mau dengerin lagu apa, nanti saya pilihin lagunya. Langsung disiapin.
1: Ya, pilihin sudah lagunya, pilihin.
0: Oke, okay, bebas ya, nanti saya putarkan lagu-lagunya ya.
1: Iya. Oke. Terima kasih Kak Seli.
0: Sama-sama Bu Ana. Amin. Terima kasih Bu Ana. Selamat bermalam minggu. Bye bye. Wah, ada Bu Ana ya dari Sorong. Pokoknya ciri khasnya dada babai kalau Bu Ana ya. Katanya mau dengerin lagu apa aja yang ada di playlist, boleh Kak puterin aja. Oke, selamat bermalam minggu berarti ya buat Bu Ana ya. Kalau di Sorong mungkin waktunya udah lebih cepat dari Jakarta nih ya, udah sekitar jam 4-an kalau gitu ya di sana ya. Yang lainnya masih boleh request lagu, silakan 0811-7972-7912. Kali ini saya mau putarkan lagu requestan dari salah satu pendengar kita tadi ya, yang sudah saya sebutkan, yang katanya mau dengerin lagunya Ungu, Cinta Gila.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa pengendara sepeda motor dengan ban gundul atau ban yang sudah halus dapat dikenakan sanksi tilang berupa pidana kurungan selama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Unggahan tersebut juga menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan kondisi ban kendaraannya agar terhindar dari sanksi. Penjelasannya pendengar dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memastikan bahwa informasi tersebut yang beredar di media sosial mengenai pengendara motor dengan ban gundul akan dikenai sanksi pidana 1 bulan dan denda Rp250.000 itu adalah tidak benar atau hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Komarudin dilansir dari Antara menegaskan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar yang benar. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa memastikan kebenarannya melalui sumber yang resmi. Dalam unggahan tersebut juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Namun, isi pasalnya yang dikutip tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: kedesian, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

mengekspresikan karya banggakan Indonesia. Lagu-lagunya sudah saya putarkan pendengar ya. Jadi untuk Anda yang masih mau request lagu, silahkan, boleh banget di 0811-7972-7912. Ada Bu Saurin, halo, selamat siang Bu Saurin. Terima kasih Bu Saurin sudah bergabung di 100% Indonesia. Selamat siang dari Bu Saurin di BSD. Langsung aja deh mau request lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi. Oke, terima kasih Bu Saurin. Ada juga dari mana ini? Nomor doang ya. 085848 sekian. Sore Kak, boleh request lagu Kak, lagunya Selesai dari Sabrina Leanor. Nanti kalau enggak ada boleh lagunya Sabrina yang lainnya juga. Sebelumnya terima kasih banyak, sama-sama. Terima kasih ya, nanti kita carikan dulu lagu-lagunya ya. Kalau memang ada kita putarkan lagu requestan Anda. Lanjut ya, silakan untuk Anda yang mau request lagu kirimkan ke 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.

0: Sabrina Leanor sudah saya putarkan ya, Sembuh Kembali yang rilis di tahun 2025. Silakan untuk Anda yang masih mau request lagu, boleh banget ya, mau lagu apa silakan sampaikan langsung di 0811 7972 7912. Sudah ada beberapa pendengar juga yang mengirimkan pesan WhatsApp ya ke Persatuan Jakarta. Ada Nadia yang ada di Bekasi. Halo Nadia, selamat siang. Halo Kak Seli, Bekasi siang hari ini panas terik ya. Jadi siang hari ini aku pengen dengerin lagunya Utopia yang judulnya Mencintaimu Sampai Mati. Oke. Okay. Ada juga dari Yogyakarta jauh ya. Ada Mbak Galuh nih katanya mau dengerin lagunya Ratu. Aku baik-baik saja Kak, itu lagunya kalau gak salah waktu aku SD sih tahun 2003 atau 2004. Oh bener-bener ya. Tadi Sally sempat cariin lagunya dan ternyata memang di tahun 2003 lagu itu ya. Terima kasih ya Mbak Galuh ya. Yang lainnya juga boleh nih, ada yang mungkin kirim-kirim salam juga bisa. Silahkan ya di 0811 7972 7912. Sudah ada yang bergabung nampaknya siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hasanuddin di Jasinga.
0: Jasinga, wah luar biasa. Gimana di Jasinga Pak, cuacanya Pak?
1: Ampun, panas.
0: Panas ya, pastinya
1: ini
0: ya.
1: Dengan siapa nih ya?
0: Dengan Sally Pak.
1: Ah iya Sally, aduh lupa ngusel, maaf
0: ya. Gak apa-apa, mungkin Bapak mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagu tahun berapa aja Sel?
0: Dari tahun 2000 sampai sekarang Pak, boleh, silakan.
1: Saya pengen dengerin itu tuh, lagu siapa, soundtrack film dari Cinta Fitri tuh.
0: Apa tuh judulnya?
1: Itu yang si... Sharon Sungkar itu, apa sih itu judulnya itu?
0: Film Cinta Cinta Fitri ya? Bentar, coba ya
1: itu
0: nanti.
1: Itu filmnya itu.
0: Oke, coba nanti saya carikan lagunya apa, semoga aja benar ya Pak ya. Oke, Bapak mungkin ada yang mau disalam-salam, silahkan.
1: Itu ada salamnya dari buat Ibu Wigati, sama Kasika Banda Aceh, Kapuja Irian, Maluku Tengah Ayu, Maluku Tengah.
0: Itu saja.
1: Bang Rey Cibinong.
0: Terus, itu saja. Oke.
1: Okay. Teh Dinda juga di Bogor juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Buat Teh sama tugas ya.
0: Terima kasih, okay. Pak.
1: Oke, okay, selamat okay, siang.
0: Oke, selamat siang. Wah, luar biasa ya. Tadi ada pendengar dari Jasinga yang lumayan jauh nih dari Bogor itu ya masuknya ya. Tadi katanya mau dengerin lagunya yang ada di soundtrack filmnya Cinta Fitri. Ada dua sih sebenarnya ya. Antara Atas Nama Cinta dari Rosa atau Cinta Kita dari Tengku Wisnu sama Sharon Sungkar ya istrinya ya. Cuman kita cari dulu nih, kita gak tahu nih lagunya ada apa enggak. Kita cari salah satunya, mungkin ada ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang masih mau request lagu silahkan sampaikan 0811 7972 7912.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sabtu baik-baik saja. Pendengar, sebetulnya ini lagu terakhir yang akan saya putarkan di 100% Indonesia edisi hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Nanti akan dilanjutkan oleh Andes di Jakarta sore ini. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan saya dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Selamat bermalam minggu dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan satu koma dua RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Saatnya kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Ande Satria. KI DKI Jakarta minta 829 badan publik berbenah. Komisi Informasi atau KI Provinsi DKI Jakarta pendengar meminta 829 badan publik berbenah untuk memperbaiki kualitas layanan informasi publik sekaligus mempersiapkan pelaksanaan elektronik monitoring dan evaluasi atau IMONEV 2026. Hal tersebut merupakan rekomendasi dari hasil IMONEV Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 yang disusun berdasarkan hasil Self-Assessment Questionnaire atau SAQ yang menjadi instrumen penilaian IMONEV Keterbukaan Informasi Publik. Dikatakan lebih lanjut, Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali berharap segera ditindaklanjuti oleh setiap badan publik dengan melengkapi data dukung serta melakukan perbaikan terhadap indikator yang belum terpenuhi. Berita selanjutnya. Rano Karno perkuat peran Pramuka Bangun Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang kini resmi menjabat Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka DKI Antar Waktu pada masa bakti 2024 hingga 2029 menyatakan siap memperkuat peran Pramuka sebagai mitra pembangunan Jakarta. Lebih lanjut dikatakan Rano Karno, kami siap memperkuat pelaksanaan program kepramukaan dengan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta agar gerakan pramuka semakin relevan. Dirinya juga mengatakan upaya penguatan pramuka dilakukan melalui program Pramuka Peduli termasuk mendukung gerakan memilah sampah dari sumber dan penghijauan kota bersama perangkat daerah terkait. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Tentunya melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini bersama saya Ande Satria. Setelah tadi ditemani di Jakarta siang ini bersama Seliana Jamil. Dan untuk Anda pendengar silakan bergabung bersama kami. Kami undang di 0811 7972 7912. Bagaimana hari Sabtu Anda di tanggal 25 Juli 2026? Semoga kabarnya sehat-sehat semua. Apapun yang direncanakan hari ini dalam rangka menghabiskan akhir pekan, ini semua dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Silakan Anda juga bisa menggunakan fixed line kami. Telepon di 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama di Jakarta sore ini dibuka dari Bunglon dengan Dulu.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan bersama pendengar Beranda Astacita untuk hari ini, Sabtu di tanggal 25 Juli 2026, Green Radio. Dengan tema Dari Jemari Mungil ke Polybag, cerita seru anak-anak menanam sayur mereka sendiri. Yang juga akan dipadu dan akan ngobrol bersama Novera Wahyu Irawati selaku kader Sigma Farming Akademi Pusaka Indonesia. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
0: Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema Dari Jemari Mungil ke Polybag, cerita seru anak-anak menanam sayur sendiri. Pendengar, belajar bercocok tanam bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, sekaligus penuh makna bagi anak-anak. Melalui kegiatan menanam sayuran di polybag, mereka diajak mengenal proses tumbuhnya tanaman, mulai dari menyiapkan media tanam, menanam benih, hingga merawatnya setiap hari. Aktivitas sederhana ini tidak hanya melatih kesabaran dan tanggung jawab, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan serta mengenalkan pentingnya mengkonsumsi sayuran sejak usia dini. Di balik keceriaan anak-anak saat melihat tanaman mereka tumbuh subur, terdapat pendampingan dan edukasi yang dirancang agar proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Seperti apa keseruan kegiatan ini dan apa manfaat yang dirasakan oleh anak-anak? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, kita simak wawancara Novera Wahyu Irawati, kader Sigma Farming Akademi Pusaka Indonesia dengan rekan Ananta.
3: Bu Novera, topik kita kali ini kan mengenai anak-anak nih ya. Nah, mengajak anak-anak untuk menanam. Begitu ya, benar ya Bu ya?
4: Betul. Nah,
3: anak-anak yang ikut ini anak-anak dari mana saja? Usianya berapa juga, Bu?
4: Iya, jadi anak-anak yang ikut kegiatan ini itu adalah siswa dari rumah baca yang rata-rata usianya tuh berumur ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun sampai 7 tahun, bahkan ada yang 8 tahun. Begitu.
3: Baik. Nah, ini kok bisa punya ide untuk mengajarkan anak-anak ini menanam? Gimana caranya nih awal mulanya dan lokasinya ada di mana ini Bu Novera?
4: Jadi ini memang merupakan program kegiatan dari Pusaka Indonesia yang bekerja sama dengan Rumah Baca untuk mengadakan kegiatan ini yang salah satunya yaitu berkebun ala urban farming ya. Kemudian jadi dari kegiatan ini anak-anak itu diajak belajar menanam benih kangkung, itu mulai dari mengenal kangkungnya, kemudian memegang tanah, mencium aroma tanah kompos yang subur, sampai cara menanam benih. Dan lokasinya ada di Kota Denpasar.
3: Tidak takut anak-anak ini menyentuh tanah, kemudian ada kompos, kemungkinan juga ada ulatnya atau seperti apa?
4: Iya, jadi awalnya memang anak-anak ini ada yang ragu-ragu ya memegang tanah, karena kan banyak dari anak-anak ini yang nggak pernah main kotor-kotor gitu, apalagi tapi mereka sangat antusias gitu ya mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi ada juga yang ini ngintip-ngintip gitu. Kemudian apalagi saat melihat ada cacing, wow ada cacing gitu kan. Nah ada yang takut, tapi ada juga yang sudah biasa memegang cacing gitu. Jadi dia biasa memegang cacing. Dan secara keseluruhan anak-anak ini suka banget dengan kegiatan ini gitu, karena kan anak-anak ini kan umur 5 sampai 7 tahun ya. Jadi mereka belajar mencampur media tanamnya, kemudian dengan tangan-tangan mungilnya itu anak-anak ini belajar memasukkan tanah ke dalam polybag gitu. Jadi mereka antusias sekali dan mereka jadi tahu gitu ya bagaimana sih tanaman ini di asal mulanya gitu. Itu sih.
3: Tidak pakai sarung tangan ya Bu ya?
4: Enggak pakai sarung tangan gitu. Dan mereka ketika ada temennya yang memegang tanah gitu ya, yang lainnya juga ikutan gitu. Bahkan ada periode yang terakhir itu mereka mereka tanpa takut-takut itu mereka ini banget, ayo dicampur kompos sama tanahnya sama sekamnya. Langsung mereka itu ini banget gitu ya, antusias tanpa takut gitu, nggak pakai sarung tangan, karena setelah itu kan mereka bisa mencuci tangannya gitu.
3: Berapa orang anak-anak ini ketika memberikan pelatihan seperti ini Bu?
4: Jadi yang mengikuti kegiatan itu yang terakhir ini ada 12 anak.
3: 12 anak gitu. Ya?
4: Iya.
3: Itu berbeda-beda ketika satu materi kemudian anak-anak yang lainnya ikut juga yang lain seperti itu. Berbeda-beda anaknya jumlahnya.
4: Berbeda. Jadi ada yang mereka tadinya kegiatan sebelumnya sudah ikut, ada yang minta ikut lagi gitu, karena kegiatan ini kan berkelanjutan ya. Jadi berbeda, tetapi ininya sih berkelanjutan gitu programnya.
0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, apa manfaatnya untuk anak-anak belajar menanam dan bagaimana tanggapan para orang tuanya?
2: Kalau manfaatnya secara langsung ini kan anak-anak belajar

0: gitu. Kemudian belajar menanam benihnya, misalnya kita tanam benih kangkung. Oh, ini asalnya dari benih, dari biji loh, yang kalau ditanam akan tumbuh, jadinya nanti seperti ini, yang itu perlu dirawat, disiram, kena sinar matahari, dan kalau sudah waktunya bisa dipetik. Jadi anak-anak itu juga belajar dari mana asalnya tanaman kangkung gitu. Dan tanggapan orang tuanya ya tentu senang sekali ya, karena kegiatan ini itu juga didampingi oleh, ada yang didampingi oleh ayahnya, ada yang didampingi oleh ibunya, ada yang nenek kakeknya gitu. Dan mereka ikut melihat bagaimana anak-anak ini antusias mengikuti kegiatan ini.
1: Baik, kelas berkebun ini diajarkan berapa kali dalam sebulan, Bu Novera?
0: Kelas ini masih diajarkan sebulan sekali.
1: Sebulan sekali?
0: Iya.
1: Lalu bagaimana cara anak-anak merawat tanamannya, Bu?
0: Nah, karena kegiatan ini kan berkelanjutan, jadi setelah beberapa hari kita minta mereka untuk mengirimkan foto atau video apakah benihnya sudah tumbuhkah, atau apakah sudah disiram gitu. Bahkan ada juga ibu yang menyampaikan anaknya nangis karena tanamannya dimakan tikus gitu kan. Jadi karena program ini berkelanjutan gitu, kemudian juga kita berikan benih lagi gitu untuk ditanam lagi. Jadi ada update dari kegiatan yang sebelumnya gitu.
1: Baik. Nah, selain menanam ini apalagi kegiatan yang dilakukan bersama anak-anak dari Sigma Farming

0: ini, Bu?
1: Ya, jadi selain mereka belajar menanam benih kangkung tuh, anak-anak kan juga belajar bagaimana sih menyiram tanamannya ketika benihnya sudah tumbuh gitu. Terus kemudian kita juga mengajak mereka membuat alat penyiramnya dari botol bekas gitu, yang ditempelin stiker gitu kan. Mereka belajar menempel stikernya sendiri gitu. Kemudian mengukur sayuran kangkung yang sudah tumbuh gitu kan. Ini sudah berapa sentimeter ya tingginya gitu kan. Mereka juga sambil belajar menghitung dan menghitung misalnya, oh ya, dalam satu lubang itu benihnya bijinya benihnya ada 3 ya, hitung 1, 2, 3 gitu. Dan mereka juga belajar mengeja kata juga, karena anak-anak ini kan ada yang belum bisa baca ya gitu. Dan kalau sudah ada tanaman yang bisa dipetik atau dipanen, nanti anak-anak ini juga bisa belajar bagaimana cara memetik sayurannya dan bisa melihat kalau dimasak akan jadi seperti apa.
2: Pendengar, selain di Bali, apakah kegiatan dari Sigma Farming ini juga ada di wilayah lain? Dan bagaimana caranya jika ada yang berminat ikut?
1: Ya, jadi kalau kegiatan Sigma Farming ini kan banyak ya, dan itu juga ada di wilayah yang lain gitu, karena kegiatan semua wilayah yang tercakup dalam Pusaka Indonesia itu ada kegiatan Sigma Farming gitu. Seperti misalnya di wilayah DKI Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Sumatera maupun Kalimantan gitu. Nah, kalau misalnya ada pendengar yang ingin mengetahui kegiatan Sigma Farming ini, bisa melihat di channel YouTube kami di Bumi Surgawi atau di IG-nya @kebun Sigma. Kemudian kalau misalnya ingin mengetahui kegiatan atau bidang-bidang lain di Pusaka Indonesia itu apa aja sih, atau ingin belajar berkebun selaras alam ala Sigma Farming, atau mengikuti kegiatan kami, atau ingin tahu lebih lengkap lah ya mengenai kegiatan Pusaka Indonesia gitu, silahkan bisa kontak adminnya di nomor Pusaka Indonesia di 0878 8740 9090, atau bisa memfollow akun Facebook Pusaka Indonesia dan Instagramnya @pusakaindonesiagemahripa.
2: Pendengar, di akhir bincang ada pesan yang disampaikan oleh Novera terkait dengan anak-anak yang ingin belajar berkebun.
1: Jadi kita ingin menyampaikan pada orang tua bahwa anak-anak ini perlu belajar mengenal alam, mengenal tanaman, karena kan belum tentu ya anak-anak ini, mereka itu makan tapi dia nggak tahu ini asalnya dari mana gitu. Dan pengenalan itu alangkah lebih baik kalau dilakukan dari sejak dini gitu. Jadi di usia-usia ini mereka mengenal itu gitu. Jadi apakah itu buah atau itu tanaman, ini berasal dari mana, tanahnya apa gitu, tumbuh-tumbuhan itu bagaimana gitu kan. Nah, itu sih yang ingin kita sampaikan pada orang tua gitu.
0: Baik, Bu Novera, terima kasih atas waktu yang diberikan di acara Green Radio Program 1 RRI Jakarta di kesempatan kali ini.
2: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Mengajak anak-anak menanam sejak dini dapat membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga lingkungan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Kembali di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andi Satria Andin dengan rindu ini. Lagi rindu siapa sih mah hari ini weekend hari Sabtu. Udah ada rencana mungkin menghabiskan nanti malam, ingin mengajak serta keluarga, putra putri atau berkumpul bersama teman-teman ya. Hari ini juga untuk Anda yang sedang berkendara, sedang apa ya, udah menuju ke tempat yang tempat janjian biasanya, atau juga bersama anggota keluarga yang sedang berada di rumah santai menikmati waktu ngopi, ngeteh dengan disertai cemilan. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga semua sehat ya, alhamdulillah. Dan juga yang direncanakan dari tadi pagi, siang hingga malam hari nanti, semua dilancarkan. Amin. Anda juga bisa bergabung bersama kami. Situasi lalu lintas Anda bisa kabarkan, cuaca di sekitar Anda langsung di 0811 7972 7912. Untuk cuaca di sekitar studio RRI Jakarta, ini saat ini cuacanya enak untuk olahraga, untuk main di taman sambil mendengarkan juga dari RRI Pro 1 Jakarta bersama putra putri ya. Main di taman enak sekali ini karena gak terlalu panas. Panasnya udah lewat gitu kalau di sore hari ini, dan tentunya anginnya juga ini agak dingin gitu. Ini jadi gak terlalu panas, gak terlalu sumuk gitu ya. Jadi pas aja. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
9: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
8: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
9: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
8: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
9: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
8: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
9: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
10: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang ini mau jalan-jalan menghabiskan nanti malam gitu ya, atau dari sore di hari Sabtu karena udah fix weekend di akhir pekan. Hati-hati di jalan tentunya, yang sedang berada di LRT, MRT, di stasiun, di halte tentunya, dan jaga barang-barang bawaan ya. HP sudah pada tempatnya? Tas ya. Dan yang lebih penting juga, kabarkan orang-orang yang janjian atau di rumah, atau juga Anda sudah sampai mana di update gitu. Setidaknya itu menjadi penting juga, Akademia. Anda juga bisa mengupdate di 0811 7972 7912. Mau kemana di akhir pekan ini menghabiskan waktu? Kalau saya tadi sudah olahraga pagi ya, enak sekali rasanya, segar gitu udara. Memang panas, tapi kalau sore hari ini juga tepat nih, main bulu tangkis, lari santai aja di sekitaran komplek, atau jalan-jalan sore ya, menikmati udara Jakarta, jalan-jalan Jakarta lengang di tempat-tempat tertentu, tapi menjadi padat juga ketika dekat-dekat mall ya, atau juga pusat keramaian, pusat hiburan. Anda bisa sampaikan melalui line telepon juga, pendengar, sekali lagi ada di 0213440696 atau 0213441499. Nanti di pukul 16 kita juga akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya minta untuk ada tim investigasi dan sekaligus tim inventarisasi untuk pembangunan ke depan beberapa gedung yang ada.
3: Polres Pandeglang bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan penyaluran air bersih kepada warga yang kekurangan air bersih.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mengawasi pembangunan sekolah rusak. Ratusan warga Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Karoncong berebut bantuan air bersih. Berita selengkapnya. Pendengar, imbas robohnya SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mengawasi pembangunan sekolah rusak. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mengawasi pembangunan sekolah rusak di Jakarta. Langkah ini diambil usai menemukan berbagai permasalahan pada kondisi bangunan sekolah, termasuk di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Kedepan, proses pembangunan sekolah akan melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atau Citata, serta Dinas Bina Marga. Mereka diminta untuk memastikan kualitas dan bahan material yang digunakan saat proses pembangunan sekolah dapat sesuai dengan standar. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta Selatan.
2: Saya minta untuk ada tim investigasi yang ada kemarin dan sekaligus tim inventarisasi untuk pembangunan ke depan beberapa gedung yang ada. Karena memang dulu-dulu pembangunan yang seperti ini semuanya di bawah Dinas Pendidikan. Sekarang kita perbantukan untuk mensupervisi karena di Dinas Pendidikan tidak semuanya punya keahlian untuk membangun dan sebagainya, akan ada pendamping dari Citata dan Bina Marga.
4: Adapun sebelumnya, kondisi kerusakan bangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 sempat viral di media sosial. Video tersebut menampilkan bangunan sekolah yang roboh sejak tahun 2024 dan tidak lagi layak digunakan untuk belajar mengajar. Menurut Gubernur Pramono, kerusakan bangunan sekolah tersebut terjadi akibat kerangka bangunan tidak dipersiapkan dengan baik ketika direnovasi pada tahun 2011 lalu. Untuk itu, ia akan membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta pun akan segera melakukan pembangunan ulang gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pada September 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu 10 bulan. Selain sekolah tersebut, beberapa sekolah lain yang juga diprioritaskan untuk direnovasi atau direhabilitasi pada tahun ini, diantaranya adalah SMA Negeri 102 Jakarta, SD Negeri Cempaka Putih Barat 03, serta SD Negeri Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan skema kebijakan fiskal berbasis emisi kendaraan sebagai alternatif dibanding mencabut insentif pajak kendaraan listrik. Usulan itu disampaikan menyusul wacana evaluasi insentif kendaraan listrik di Jakarta. Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan pihaknya telah menyampaikan data dan rekomendasi kepada pemerintah sebagai masukan untuk memperkuat kebijakan pengendalian pencemaran udara. Menurutnya usulan itu tidak bermuatan politik, melainkan bertujuan membantu pemerintah menyusun regulasi yang lebih efektif.
5: Harapan kita ya pemerintah mengakomodir ini, menjadikannya sebuah regulasi ya, sehingga nantinya ada regulasi baru di DKI Jakarta dengan nama tadi Fibit and Ribit Fiscal Scheme, skema kebijakan fiskal, skema kebijakan pajak kendaraan bermotor yang berbasis insentif disinsentif dengan dasar tingkat emisi dari kendaraan bermotor tersebut. Jadi kendaraan bermotor yang beremisi tinggi melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan dikenakan cukai emisi.
1: Melalui skema tersebut, kendaraan yang menghasilkan emisi melebihi baku mutu akan dikenai cukai emisi. Sedangkan kendaraan dengan emisi rendah atau di bawah baku mutu akan memperoleh insentif berupa keringanan hingga pembebasan pajak. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan tempat pemakaman umum di Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena hingga saat ini ketiadaan TPU milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksa warga setempat memanfaatkan lahan milik pribadi maupun tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk menjadi lahan pemakaman. Demikian disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, usai meninjau realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 di Kepulauan Seribu.
6: Di belakang kami ini adalah pemakaman warga Pulau Kelapa yang sebetulnya ini tanah keluarga. Karena mereka tidak ada lahan untuk pemakaman, mereka manfaatkan. Nah, ini yang juga tadi kita berdialog dengan masyarakat. Masyarakat juga berharap ada TPU yang betul-betul dipegang atau dikelola oleh Dinas Pemakaman atau Pemprov sehingga teratur seperti TPU-TPU Pemprov pada umumnya.
1: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu meminta Distamhud DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk mengintervensi penyediaan lahan dan percepatan konstruksi fisik TPU di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Menjemput rezeki di rute Pademangan, asa seorang ayah di balik kemudi kancil, Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Di antara deretan kendaraan yang memenuhi jalanan Jakarta, sebuah mobil mungil beroda 4 melaju perlahan. Suara mesinnya khas, tak terlalu bising, namun cukup menandakan keberadaannya. Di balik kemudi kancil itu, Bang Ahmad sibuk memperhatikan sisi jalan, berharap ada penumpang yang melambaikan tangan. Bagi Bang Ahmad, kemudi bukanlah hal baru. Ia sudah menggantungkan hidupnya di jalanan sejak belasan tahun lalu. Sebelum membawa kancil pada tahun 2011, ia adalah seorang supir bemo. Ketika era bemo meredup dan perlahan digantikan, kancil menjadi tempatnya beralih untuk terus menyambung hidup. Rute utamanya melintasi wilayah Pademangan hingga kota. Berbeda dengan angkutan umum, bertrayek kaku. Kancil miliknya memiliki fleksibilitas, lebih mirip seperti bajai. Kendaraan kecil yang berkapasitas 4 penumpang ini bisa disewa atau diantar jika ada warga yang ingin bepergian keluar rute harian, seperti menuju Manggarai, Tanah Abang, hingga Ben Hill.
8: Ya, udah lama sebelum kajian jadi supir bemo.
9: Oh, ini diganti bemo ya?
8: Ya, ini gantinya.
9: Bang, ini kan kalau dulu kan aku lihat kan nih kancil ini ada di Manggarai, ada di Jakarta Pusat, tapi ini kenapa sih sekarang jarang cuman ada di Pademangan? Kenapa?
8: Enggak, masih ada, Pak, di masih ada, Tanah Abang masih ada, Benil ada.
9: Jadi rutenya sebenarnya yang boleh dilalui kancil tuh mana aja sih, Pak?
8: Kota Pademangan kalau sini ya.
9: Kota Pademangan. Ya. Oh, Kota Pademangan, di luar itu nggak boleh ya, Bang?
8: Ya, boleh. Kalau hitungannya, kalau keluar tuh udah hitungannya charter.
9: Oh, charter. Ini berarti sekali ngangkut berapa? 3 orang?
8: 4.
9: 4 orang? Oh,
8: berapa?
9: 4 orang.
8: Harganya berapa? Kalau sampai kota 6.000.
9: 6.000. Kalau deket-deket?
8: Ya, kali 4.000, 5.000.
9: 4.000, 5.000.
7: Di rumahnya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap menunggu. Bang Ahmad memiliki 2 orang anak yang seluruhnya masih mengejar jenjang pendidikan. Ketika ditanya apakah penghasilan saat ini cukup untuk kebutuhan keluarga, ia tersenyum tipis, sebuah tambah pasrah yang menyembunyikan kelelahan. Meski dihimpit persaingan dan perubahan zaman, Bang Ahmad tidak menaruh dendam pada perkembangan kota. Harapannya sederhana, kondisi ekonomi kembali membaik dan ada ruang yang lebih adil bagi para penarik angkutan kecil seperti dirinya untuk tetap mencari makan. Sembari menatap lurus ke depan, tangan Bang Ahmad kembali kokoh memegang kemudi. Kancil mungilnya kembali menyusuri jalanan Pademangan, membawa harapan sederhana seorang ayah demi masa depan anak-anaknya. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten. Pendengar, ratusan warga Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong berebut bantuan air bersih yang disalurkan oleh Polres Pandeglang akibat sumur warga yang telah mengering selama 2 bulan terakhir. Ridwan Maulana melaporkan.
10: Polres Pandeglang mengirimkan bantuan air bersih bagi warga di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. Polres memasok sekitar 5.000 liter air yang diangkut menggunakan 3 unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusinya terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air layak pakai akibat sumur-sumur warga yang mulai mengering. Dalam bakti sosial tersebut, pihak kepolisian mengerahkan 3 armada mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setempat.
3: Pada hari ini, Polres Pandeglang bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan penyaluran air bersih kepada warga yang kekurangan air bersih. Harapannya dengan penyaluran air bersih ini bisa memenuhi beberapa kebutuhan dasar daripada warga masyarakat. Ada beberapa desa memang yang di sini kita lihat mengalami beberapa kekurangan. Di sini sudah kita siapkan juga ada 3 tangki, bekerja sama juga dengan beberapa stakeholder untuk menyalurkan air bersih tersebut.
10: Kehadiran mobil tangki air bersih ini disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pagi, warga tampak berbondong-bondong membawa berbagai wadah penampung seperti jerigen, ember, hingga drum untuk mengantre jatah air bersih. Salah seorang warga Kampung Cisampih, Siti Rohma, mengaku terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Pasalnya, wilayah tempat tinggalnya telah dilanda kekeringan selama 2 bulan terakhir dan memaksa warga harus menempuh jarak jauh demi mencari sisa air sungai untuk kebutuhan harian.
11: Selama 2 bulan, Pak. Selama 2 bulan kita udah kekeringan, gak ada air. Dan air bersih itu susah banget didapatkan. Kita ke sungai, Kak. Itu juga airnya gak bersih. Jadi buat minum, buat mandi, kita ke sungai ngambilnya. Dan lumayan juga dari jarak kita ke sungai itu lumayan jauh. Sekitar 2 kilo, Pak. Jalannya itu lumayan jauh, terjal juga.
10: Warga berharap aksi tanggap darurat seperti ini dapat terus berlanjut secara berkala selama musim kemarau belum usai, mengingat minimnya sumber air alternatif di kawasan tersebut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mengawasi pembangunan sekolah rusak. Ratusan warga Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong berebut bantuan air bersih. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Jakarta sore ini. Tentunya selamat sore untuk Anda yang tengah juga ini berkendara di jalanan Jakarta. Hati-hati di jalan tentunya, dan ada satria yang akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Dan kalau bicara tentang weekend, agendanya mungkin banyak yang dilakukan. Kalau pilihannya di rumah aja juga banyak juga yang bisa dilakukan. Seperti halnya Anda yang sedang memakan kudapan yang disediakan yang hanya keluar di saat weekend atau di akhir pekan ya, bersama anggota keluarga yang lain, dibuatnya juga bersama-sama, atau juga emang udah ada request permintaan gitu ya, nanti bikin ini dong di akhir pekan atau di hari Sabtu Minggu gitu ya, akhirnya terlaksana gitu. Seperti halnya juga beberapa makanan-makanan berat gitu ya, yang bisa dalam tanda kutip keluar di akhir pekan karena waktu untuk membuatnya, makannya juga asiknya rame-rame gitu ya, seru bersama anggota keluarga atau juga teman-teman tentunya. Dan Anda bisa ceritakan juga bersama kami di fixed line kami, ada di 021 pendengar 344-0696 atau 021-344-1499. Kalau saya lebih ke yang simple-simple sebenarnya, gampang dibuat setiap harinya, tapi ketika dibuatnya bareng-bareng kayak bakwan jagung gitu ya, bersama anak-anak atau putra-putri tercinta, ini jadi satu momen tersendiri. Dari ngupas bawangnya, terus juga marut jagungnya, dicampur ke dalam adonan terigunya, dituangin bumbu-bumbunya, itu menjadi hal yang menyenangkan. Bikin teh atau kopi gitu ya untuk sore ini juga menyenangkan. Pisang goreng ya, pisang gorengnya juga milih pisangnya, lalu adonannya dicampur baru digoreng. Wah, itu menyenangkan. Jadi terbayang pisang goreng dan juga bakwan jagung ya. Ini enak banget tentunya. Untuk Anda silakan sekali lagi di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fixed line kami pendengar, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar Glenn Radley dengan Audi Terpesona. Ngajak kita ke pukul 16 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan untuk Anda yang berencana olahraga atau jogging pada malam hari ini ya, malam minggu sehat gitu ya untuk Anda. Di taman-taman yang juga ada di Jakarta tentunya yang buka 24 jam pendengar. Ada 5 taman utama di Jakarta yang ternyata dibuka selama 24 jam. Yang pertama dekat dari Studio RRI yaitu di Taman Lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Ini terkenal dengan Monumen Pembebasan Irian Barat dan juga air mancur yang megah ya. Ini cocok untuk bersantai, olahraga di malam hari karena ada area luas dan tentunya ada penerangan yang cukup untuk Anda beraktivitas olahraga di Taman Lapangan Banteng. Ada juga Taman Menteng pendengar yang ada di Jakarta Pusat, masih ikonik dengan bangunan rumah kaca tentunya yang Anda juga pernah ke sana, tentu sudah tidak asing ya dengan bangunan rumah kaca itu dan fasilitas arena bermain anaknya serta ada lapangan futsal atau juga lapangan basket yang bisa digunakan secara bersama. Dan kalau kita geser ke Jakarta Selatan di Blok M ada Taman Literasi Marta Kristina THU. Ini menjadi pusat ruang terbuka modern juga yang dilengkapi ada perpustakaan, area baca, kafenya juga ada dan spot estetik tentunya yang tepat di jantung area transit ya, tentunya di wilayah yang sedang ramai kalau malam minggu seperti ini yaitu Blok M pendengar. Masih di Jakarta Selatan ada Taman Ayodhya, masih deket-deket di Taman Literasi juga. Areanya rindang nih pendengar dengan danau buatan yang ada di tengahnya, sangat nyaman dan ini bisa duduk-duduk santai juga ketika bisa olahraga, jogging di malam hari ya, bisa menikmati danau buatan yang ada di tengahnya. Di Jakarta Selatan juga masih ada Taman Langsat atau Taman Bendera Pusaka. Ini lokasinya tepat di belakang Taman Ayodhya tadi dan taman ini lebih rimbun dan juga tenang gitu. Dilengkapi fasilitas jogging track-nya ada, area bermain dan tentunya ada spot foto. Ini yang paling gak bisa ditinggalkan tentunya ya untuk Anda yang suka foto-foto atau mencari konten-konten yang juga tentunya ini mengajak serta putra-putri bisa karena juga ada area bermainnya untuk anak. Anda pilih di mana atau juga nanti sudah ada menentukan atau sekarang malah sedang jalan di perjalanan nih, hati-hati juga untuk Anda dan Anda bisa mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda di 0811 797 7912. Fix line kami ada di 0213440696.

0: kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam kemana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya. Dan tadi kita ngomong tentang yang bisa dilakukan malam hari tapi sehat juga, salah satunya adalah jogging gitu ya. Ini jogging di malam hari, banyak taman-taman yang ada di Jakarta buka hingga 24 jam. Atau yang paling baru juga di Taman Marga Satwa Ragunan ya, ternyata itu buka juga dari pagi hingga pukul 21, di mana Anda juga bisa jogging di sana. Itu serunya mungkin dapat, dan juga nggak tahu ya, saya belum pernah nyobain atau pengen nih jadinya kepikiran. Dan juga ada mungkin bisa melihat satwanya kalau malam hari, enggak ya, diistirahatkan tentunya. Tapi untuk Anda juga yang mau mencoba di sekitarnya, mungkin ada area jogging tracknya, ini boleh juga nih untuk menjadi salah satu pilihan ketika bingung nanti malam mau olahraga atau juga berkumpul bersama teman-teman, mengajak putra-putri juga, salah satunya mungkin tadi di taman-taman yang buka hingga 24 jam atau setidaknya sampai malam hari dengan penerangan yang juga cukup ya. Anda bisa sampaikan juga pada kami di 0811 7972 7912, atau di fix line kami tentunya pendengar, ada di 0213440696 dan 0213441499.
1: Cinta.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana beredar kabar polisi resmi berlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul. Jadi beredar unggahan pendengar di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia atau Polri resmi memberlakukan aturan baru, denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul. Jadi informasi yang mengatakan pendengar Polri resmi memberlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah berita tidak benar atau hoax. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bawa utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

Anda masih di Jakarta sore ini tentunya pendengar bersama saya Andes Satria. Dan bicara juga tentang perjalanan atau juga Anda ingin menghabiskan waktu nanti malam atau sore ini gitu ya, untuk berjalan-jalan di sekitar Jakarta aja gitu. Lalu menggunakan transportasi umum berkeliling kota Jakarta, menyenangkan rasanya menggunakan Transjakarta, MRT, LRT gitu ya. Turun di Bundaran HI ya, dan juga menyeberang gitu. Karena kalau kemarin sempat ramai juga dengan penyeberang jalan yang sedang di stop, tapi masih ada kendaraan yang memaksa untuk masuk ya. Ini menjadi perhatian juga untuk kita bersama, karena pejalan kaki ini harus diprioritaskan saat lampu di Pelican Crossing ini berwarna hijau ya. Pelican Crossing itu adalah zebra cross yang juga tentunya menjadi keselamatan kita bersama ketika lampu hijaunya untuk pejalan kaki. Kita prioritaskan. Dari Dinas Perhubungan atau di Provinsi DKI Jakarta, pendengar, ini menegaskan kalau pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang harus diprioritaskan ketika lampu pada fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas atau Pelican Crossing itu menyala hijau. Pada kondisi tersebut, seluruh kendaraan wajib berhenti di belakang garis henti atau stop line-nya hingga proses penyeberangan tentunya selesai, pendengar. Hal ini juga dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin. Jadi ketika lampu penyeberangan hijau menyala, kendaraan wajib berhenti dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang sedang menyeberang. Penegasan itu juga disampaikan oleh Budi terkait viralnya insiden kendaraan yang diduga menerobos lampu merah di Pelican Crossing di Bundaran HI. Jadi ini wajib diberikan prioritas, pendengar. Untuk Anda juga sebagai pengguna jalan, pejalan kaki, juga harus tahu ya, ini yang harus diprioritaskan saat lampu di Pelican Crossing ini hijau untuk pejalan kaki tentunya. Anda bisa terhubung bersama kami dan juga menghubungi kami tentunya di 021-344-0696 atau di WhatsApp kami, pendengar. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note. Silakan di 0811-7972-7912.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

She's the One dari Robbie Williams, diambil dari koleksi tahun 1999, pendengar. Nah, untuk Anda juga yang baru aja bergabung, tentunya selamat sore. Ini sudah hampir menjelang maghrib ya. Tentunya untuk Anda yang juga hari ini tidak kemana-mana, di rumah santai aja, beres-beres mungkin. Ini menjadi hal yang menyenangkan ketika bisa satu ruangan demi ruangan itu bersih sesuai dengan apa. Nggak bersih sih, tapi lebih ke beres aja gitu, enak dilihatnya. Atau memang sudah direncanakan dari awal minggu atau pertengahan minggu, nanti weekend ada waktu, mau beresin ini gitu, atau satu ruangan ini gitu yang tidak terpakai dirapikan atau dibuang-buangin, debu-debunya juga dibersihkan tuntas gitu ya. Rasanya menyenangkan ketika ada satu pencapaian di weekend ini atau akhir pekan gitu ya, tempat yang bersih atau ruangan yang bersih menjadi salah satu goals dari yang bisa dikerjakan, atau setidaknya puas aja gitu ngelihatnya. Anda bisa ceritakan pada kami pendengar di 0811 7972 7912. Lainnya di fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar saya dengan Chandelier, diambil dari tahun 2014 tentunya. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Ada yang baru juga pulang dari tempat aktivitas, atau juga tadi masih ada yang masuk tentunya ya, beberapa tempat atau kantor juga masih masuk. Udah pulang tapi di jalan, hati-hati di jalan tentunya. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan di transportasi umum, baik Transjakarta, LRT, KRL. Hati-hati di jalan tentunya untuk Anda, siapkan juga kartu e-money-nya atau juga kartu elektroniknya ya, yang juga tempatnya biasanya Anda taruh gitu. Karena beberapa jadian sama teman-teman gitu ya, sudah di-tap, lupa naruhnya, nyarinya lama gitu, atau ternyata terjatuh gitu bahkan. Ini juga satu hal yang tidak mengenakan tentunya. Anda bisa terhubung bersama kami, hubungi kami di 0811-7972-7912 pendengar. Dan juga di line telepon kami tentunya ada di 0213441499 dan 0213440696. Lagu berikut dari Niji dengan Rahasia Hati.

0: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menghitung hari dari Chris Dayanti, diambil dari tahun 1998, pendengar. Saya masih berumur berapa tahun itu ya? 10 tahun. Enggak deh, udah 12 tahun. Jadi lagu ini juga sudah membawa atau menemani gitu ya, tentunya beberapa dari Anda yang juga tumbuh besar di era Chris Dayanti tentunya. Tetapi sesaat lagi pendengar, kita juga akan sama-sama menunggu beduk azan maghrib, yang sebelumnya kita juga akan sama-sama mendengarkan murotal pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wahyu Rumyati, surat Al-Rahman maksud kami, ayat 1 hingga 25. Mari kita dengarkan bersama.

0: Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
2: Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.

dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik, kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."

0: 101.2 FM Jakarta sore ini.
1: 91.2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Karena azan maghrib tadi sudah berkumandang tentunya untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Untuk Anda juga yang sedang beristirahat, menikmati waktu santai di momen akhir pekan seperti ini, rasanya menyenangkan bisa kumpul dengan teman-teman, anggota keluarga, atau juga menikmati aktivitas-aktivitas yang hanya bisa dilakukan di akhir pekan, hobi gitu ya, dari tadi pagi, siang, sore, olahraga, menanam di halaman rumah Anda tentunya, atau juga hal-hal yang biasa dilakukan hanya bisa di akhir pekan gitu. Salah satunya juga kalau saya lari pagi, jogging, lalu merawat buku-buku gitu yang ada di rumah, tentunya harus dilap lagi covernya, atau juga biar nggak ada jamur, atau juga dimakan rayap dari tempatnya penyimpanannya gitu ya. Anda bisa ceritakan juga bersama kami mendengar di line telepon, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499, dan Anda bisa chat, voice note, dan juga WhatsApp call di WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, tentunya selamat malam untuk Anda yang juga sudah ada di perjalanan ya, sedang mungkin baru awal memulai perjalanan, mungkin mau ke Puncak atau ke Bandung.

short trip aja gitu ya, pulang hari malam hari ini sampai nanti di sana pukul 20.21, terus juga dengan pemandangan-pemandangan menikmati atau juga bersama teman-teman city ride ya, menjelajahi kota-kota jalanan kota Jakarta, maksudnya jalan-jalan dari kota Jakarta, dari Tamrin, Sudirman, Blok M, masuk lagi juga ke mungkin masuk putar balik lagi di depan Patung Pemuda, lalu terus ke Bundaran HI, masuk langsung ke Tamrin dan juga sampai ke kota, putar balik lagi. Hal-hal seperti itu juga dulu menyenangkan ketika saya lakukan bersama anggota keluarga gitu ya, malam hari melihat lampu-lampu, pemandangan juga menjadi yang seru dan diingat sampai sekarang. Anda bisa sampaikan bersama kami di 0811 pendengar di 7972-7912 untuk WhatsApp-nya, boleh di voice call, boleh di chat, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Kembali ada di Jakarta sore ini pendengar, dan saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk informasi cuaca kelautan yang akan disampaikan oleh Prakirawan Indra dari Stasiun Maritim Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, rekan Indra.
1: Baik, selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 25 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta dan 20 knot di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, perairan Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, Bekasi Karawang, perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter terjadi pada pukul 20 WIB malam ini, dan minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 05 WIB besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir ini berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 23 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob ini yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta untuk informasi cuaca kelautan.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 19 nanti kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang akan dilihat dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda pendengar, dari tadi yang sudah dirangkum adalah banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan ternyata ya dari weekend ini atau akhir pekan tentunya. Banyak hal yang positif dari membersihkan rumah atau juga berolahraga dan berkumpul dengan anggota keluarga tentunya menjadi hal yang menyenangkan. Wah, terima kasih untuk bergabung di Jakarta sore ini. Nanti kita akan kembali lagi tentunya selepas warta berita yang akan disampaikan nanti di pukul 19. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Jakarta sore ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026. dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan

Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Jalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu, Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita yang dirilai dari Pro 3. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Ada Andrea Satria akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Tentunya masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kami di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya, ada di 0811-7972-7912 atau 021-344-1499 dan 021-344-0696. Jakarta di malam minggu beberapa tempat ya, seperti tempat-tempat keramaian, mall, atau juga di jalan yang menjadi pusat keramaian seperti Blok M ya, hari ini juga padat, macet, atau juga tempat-tempat jogging malam ini juga menjadi satu pilihan yang menyehatkan tentunya untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda silakan, pilihan juga ada di tangan Anda tentunya, menghabiskan akhir pekan malam ini mau kemana, atau mau tidur cepat karena besok pagi juga ada acara, atau mau olahraga pagi ke CFD atau juga Car Free Day, hari bebas kendaraan bermotor HBKB. Silakan Anda bisa sampaikan pada kami di 0811 7972 7912.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu tadi membawa kita ke pukul 19.50. Artinya saya Andes Satri harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dari pukul 15 tadi hingga biar pukul 20 malam ini. Andes Satri pamit dari Jakarta malam ini. Habis ini akan dilanjutkan oleh Bams Hari di Jakarta malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Dan tentunya sehat-sehat semuanya menghadapi akhir pekan hari Minggu besok tentunya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kena

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bams Hari di Jakarta malam ini, edisi malam mingguan kita. Malam mingguannya bareng sama Bams di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Temenin ya sampai jam 12 malam. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di perjalanan Anda. Yang sudah mulai sampai di tempat tujuan, selamat beraktivitas. Yang lagi dengerin terus Pro 1-nya gak lepas-lepas, makasih banyak ya, Anda luar biasa. Sampai jam 12 malam nanti bisa didengarkan selain di 91,2 FM, bisa juga di mobile application kami RRI Digital atau di rri.co.id. Cari aja Pro 1 RRI Jakarta. Bams Hari lagi siaran sekarang. Saya buka ya sama lagunya Once Michael, Karena Ku Cinta Kau. Iya, kau. Anda pendengar Pro 1.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Frankie G dengan More Than Words menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bamsari Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, pernah gak sih lagi buru-buru naik motor atau lagi naik mobil gitu ya, terus tiba-tiba lampu di pelikan crossing berubah merah? Nah, ingat nih, jangan nekat diterobos ya, karena kalau lampu penyeberangan sudah hijau, giliran pejalan kaki yang punya hak utama. Nah, belakangan nih pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali mengingatkan soal aturan tersebut setelah beredar sebuah video di mana ada sebuah mobil yang diduga menerobos lampu merah di pelikan crossing kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sebetulnya, cara kerja pelikan crossing ini cukup simpel. Jadi pejalan kaki tinggal menekan tombol, kemudian menunggu beberapa saat, lalu saat lampu hijau menyala, kendaraan dari kedua arah wajib berhenti sampai seluruh pejalan kaki selesai menyeberang. Nah, di Bundaran Hotel Indonesia sendiri, waktu tunggunya itu sekitar 40 sampai dengan 50 detik. Sementara waktu untuk menyeberang sekitar 20 detik. Nah, durasi ini sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk untuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, sampai dengan mereka yang membawa barang. Nah, di Sub DKI juga memastikan pengaturan waktunya akan terus dievaluasi kalau arus pejalan kakinya semakin ramai atau kondisi lalu lintasnya berubah. Jadi ingat nih pendengar, sesibuk apapun perjalanan Anda, kalau lampu pelikan crossing sudah merah, berhenti dulu sejenak. Mungkin bagi pengendara hanya menunggu beberapa detik, tapi bagi pejalan kaki itu hak mereka untuk menyeberang dengan aman. Karena jalan raya bukan cuma milik kendaraan, tapi juga milik kita semuanya. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio, pendengar. Ada persembahan dari RRI Banten, judulnya Kode Masa Depan City.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
13: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Ditemenin juga sama warna, tak akan pernah mati. Mudah-mudahan perasaan Anda terhadap Rosato RRI Jakarta tidak akan pernah mati. Jadi radionya on terus. Bener gak? Kita ngomongin Piala Dunia ya pendengar. Walaupun sudah selesai, tapi yang terbayang kan biasanya kalau Piala Dunia itu trofi gitu ya, selebrasi dan gengsi jadi tim terbaik dunia. Dan ternyata nih ada satu lagi yang gak kalah bikin melongo. Apa itu? Hadiah uangnya. Di Piala Dunia 2026 di tahun ini, FIFA menyiapkan total hadiahnya mencapai 871 juta dolar Amerika atau sekitar 15,6 triliun rupiah. Dan ini menjadi total hadiah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Jadi untuk tim yang berhasil jadi juara ya, hadiahnya ini mencapai 51 juta dolar Amerika. Atau sekitar 918 miliar rupiah. Runner-up-nya 34 juta dolar. Yang ketiga 30 juta dolar. Dan peringkat keempat 28 juta dolar. Ih, banyak banget ya. Bahkan tim yang tersingkir di fase grup pun tetap mendapatkan bagian hadiahnya. Yang menarik nih, uang ini sebetulnya bukan langsung masuk ke rekening para pemain. Jadi FIFA menyerahkannya kepada federasi sepak bola masing-masing negara yang nantinya pembagian bonus kepada pemain dan staff menjadi kebijakan dari federasi tersebut. Jadi bukan hanya trofi yang diperebutkan di Piala Dunia, prestis, kebanggaan negara, dan hadiah yang nilainya fantastis juga menjadi motivasi tambahan bagi setiap tim untuk tampil habis-habisan di lapangan. Aduh, mudah-mudahan Indonesia one day masuk ya. Amin.

0: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
1: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
0: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
1: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
0: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
2: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rri pro

0: Surgi.
1: Anda masih mendengarkan Bamsari siaran di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta malam ini tepatnya. Satu lagu yang sempat hits lewat suaranya Marcel, Percintaku, dibawakan kembali sama Ziva Magnolia. Kalau lagi check-in di hotel, pendengar, biasanya apa sih yang pertama kalian udah lakukan? Apakah rebahan di kasur atau langsung buka koper? Nah, ternyata nih, ada satu kebiasaan yang sebaiknya mulai dihindari, yaitu membiarkan koper terbuka di lantai kamar hotel. Bukan tanpa alasan, karena menurut para ahli, lantai kamar hotel, terutama yang berkarpet ya, ini bisa menjadi tempat berkumpulnya debu, bakteri, jamur, bahkan kutu kasur atau bed bugs. Nah, serangga kecil ini bisa saja merayap masuk ke dalam koper tanpa kita sadari, lalu ikut pulang dalam tanda kutip ke rumah bersama barang bawaan kita. Jadi, harusnya taruh di mana dong? Kalau tersedia, manfaatkan rak koper yang memang disediakan hotel. Tapi sebelum dipakai, tidak ada salahnya diperiksa dulu. Atau alternatif lain, koper bisa diletakkan di dalam lemari atau di area kamar mandi yang berlantai keramik, karena resiko kutu bersembunyi di sana jauh lebih kecil. Nah, setelah liburan selesai, jangan juga langsung menyimpan koper di rumah. Kosongkan isinya, periksa setiap sudut koper, lalu bersihkan terutama bagian rodanya sebelum disimpan kembali. Dan langkah ini sederhana ya sebetulnya, tapi bisa membantu menjaga rumah tetap bersih dan bebas dari oleh-oleh si kutu itu ya, yang tidak diinginkan tentunya. Jadi mulai sekarang, jangan cuma pilih hotel yang nyaman, tapi juga biasakan menjaga kebersihan barang bawaan Anda. Karena liburan yang menyenangkan harusnya membawa kenangan indah, bukan membawa kutu kasur pulang ke rumah. Infonya dari CNN Indonesia.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktunya sekarang kita bergabung dengan channel Just. Jazz Music malam hari ini akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti, hanya di kanal Jazz Pro 1 RRI Jakarta.

hadir dari RRI Jazz Channel dan juga dirilai oleh RRI Pro 1 Jakarta. Jadi Jazz Lovers, kalau biasanya kita mengenal musisi melalui lagu, album, atau penampilannya di atas panggung, malam ini ayo kita coba mengenal mereka dari sisi yang sedikit beda. Saya ingin mengajak Anda ngobrol mengenai masakan dan makanan yang mereka sukai. Jadi ternyata ya, sejumlah musisi jazz legendaris itu bukan cuma punya selera musik yang kuat, tapi juga punya hubungan yang sangat personal dengan makanan. Ada hidangan yang mengingatkan mereka sama rumah, resep yang diwariskan keluarga, terus ada juga yang punya kebiasaan memasak yang dilakukan dengan serius seperti lagi berlatih musik. Nantilah ya kita bahas setelah ini.

0: Симфо-Джаз. Симфо-Джаз.
1: Symphojazz Made in Russia memang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya pernah hilang, namun kembali ditemukan dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Sekarang, tentunya karya-karya ini sudah bisa disimak di radio kesayangan Anda. Anatoly Kalvarsky adalah seorang komponis dan musisi, pencipta puluhan siklus vokal dan lagu, sekaligus improvisator, dan instrumentalis dan arranger yang brilian. Ia memulai karirnya pada tahun 1960-an sebagai seorang pianis jazz dan ensemble terkenal Orestes Kandat di Leningrad. Kemudian, ia memimpin orkestra varietas negara Azerbaijan, serta mengabdikan banyak tahun untuk orkestra simfoni varietas radio dan televisi Leningrad. Ruang lingkup karyanya mencakup hampir seluruh spektrum genre seni musik. Jazz lovers, Anatoly Kalvarsky, Karelian Landscape.

Symphojazz. Symphojazz. Radio Jazz Channel.

0811-8101-101. Pernah gak sih Anda suka sama satu makanan? Bukan karena rasanya doang, tapi karena makanan itu terasa seperti rumah. Nah, ini sama nih sama Louis Armstrong. Kalau buat Louis Armstrong, dia juga punya makanan itu red beans and rice. Jadi, kacang merah yang dimasak perlahan dan disajikan bareng sama nasi. Hidangan ini memang lekat sekali ya sama budaya New Orleans, kota tempat Armstrong dilahirkan dan dibesarkan. Dan menurut arsip di Louis Armstrong House Museum, red beans and rice itu makanan favoritnya Armstrong. Dan kecintaannya sama makanan ini bahkan muncul dalam caranya menutup surat. Jadi dia suka tuh kalau lagi nulis surat belakangnya tuh red beans and ricely yours, Louis Armstrong. Wah, seru juga ya. Terus buat Armstrong, red beans and rice itu bukan cuma menu, tapi makanan itu bikin dia kembali ke masa kecil, kembali ke keluarga, dan kehidupannya dia yang ada di New Orleans. Walaupun kemudian dia tinggal di New York, terus dia berkeliling dunia sebagai musisi, dia tetap membawa cita rasa kampung halamannya kemanapun dia pergi. Dan ada satu cerita menarik, waktu Armstrong masih menjalani masa pacaran gitu atau PDKT sama Lucille, perempuan yang kemudian menjadi istrinya, Armstrong ini apa kayak semacam ngetes gitu ya. Pengen tahu apakah Lucille bisa memasak red beans and rice. Terus Lucille yang belum pernah bikin sebelumnya, akhirnya mempelajari resep itu bareng sama ibunya. Dan ternyata hasilnya, wah, Armstrong suka gitu. Terus akhirnya Louis and Armstrong ini punya resep red beans dan rice versi mereka sendiri. Dan resepnya itu ada tersimpan di koleksi digital Louis Armstrong

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Bernama asli Chesney Henry Baker. Ia lahir dari keluarga pemusik. Ia adalah pemain gitar profesional. Pada awalnya, Chet Baker dibelikan oleh ayahnya sebuah trombone, namun menurutnya, alat itu terlalu besar untuk dimainkan anak kecil. Baru kemudian ketika sang ayah mengganti trombone menjadi trumpet, Chet langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia terus berlatih hingga akhirnya wajib militer membuat ia masuk menjadi bagian dari korps musik pada Perang Dunia Kedua. Chet memutuskan tidak melanjutkan kontrak dengan militer dan bergabung bersama Gary Mulligan Quartet Band, sebuah band jazz ternama pada masa itu. Melalui bakat musiknya, pilihannya bergabung dengan grup itu merupakan lompatan mudah yang membuatnya terkenal. Di masa-masa ini, ia mulai menjalin pertemanan dengan Stan Getz, seorang maestro saxophone. Chet Baker memiliki gaya trompet yang khas, bahkan dikagumi oleh Miles Davis. Tetapi, banyak yang mungkin tidak tahu bahwa dia juga cukup berprestasi sebagai penyanyi. Nama Chet Baker sangat lekat dengan lagu My Funny Valentine, yang dibawakannya dengan sangat lirih dan dingin. Ia tahu bahwa karakter musik dan hidupnya berada pada wilayah-wilayah yang penuh kegalauan. Kesan itu dapat dirasakan dari album Blue Note, di mana ia menyanyikan Let's Get Lost. Seperti nyanyian seseorang yang sedang mabuk, namun dilakukan dengan penghayatan yang sangat dalam. Chet menyihir pendengarnya dari setiap lengkingan lembut trompet dan lirih vokalnya.
0: Legendary Jazz Figure of the Week. RRI Jazz Channel.

say. Lia Kusumawardani masih ada di sini di Jazzy Vibes dari RRI Jazz Channel yang dirilai di RRI Pro 1 Jakarta. Jazz Lovers, cerita Louis Armstrong tadi di sesi sebelumnya yang saya ceritain itu mungkin bisa ngingetin kita juga kalau rasa dan aroma punya hubungan yang sangat kuat dengan ingatan, ya kan? Kadang-kadang kita tidak butuh foto untuk kembali ke masa lalu. Cukup misalnya aroma nasi yang baru mateng, atau sup yang biasa dibuat sama orang tua, atau masakan nenek gitu ya, atau bahkan jajanan yang dulu sering kita beli sepulang sekolah. Nah, dalam hitungan detik kita bisa ingat deh tuh ya, sama meja makan, sama percakapan, atau sama wajah-wajah, bahkan sama suasana rumah di masa-masa itu. Musik ini juga bekerja dengan cara yang hampir sama sebenarnya. Sebuah intro lagu bisa bikin kita kembali ke sebuah perjalanan. Suara penyanyi tertentu mungkin mengingatkan kita sama seseorang. Ada juga lagu yang terasa kayak rumah, walaupun kita gak pernah kayak, sebenarnya alasannya apa ya, gak pernah tahu gitu alasan sebenarnya. Dan itu juga satu persamaan kayaknya ya, antara musik dan makanan, karena keduanya itu diserap sama indera, terus disimpan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi di dalam emosi dan ingatan. Musik yang baik itu meninggalkan rasa lah ya, sama kayak masakan. Masakan yang baik juga gak cuma bikin kenyang, tapi bisa meninggalkan rasa. Nah, nanti kita cerita-cerita lagi, Jazz Lovers dan Pendengar Pro 1. Cerita tentang kedekatan antara musisi jazz dengan makanan-makanannya. Apalagi, nah setelah ini ya. Hot.

pendengar Pro 1, kalau Louis Armstrong punya red beans and rice, Miles Davis punya hidangan namanya Miles Southside Chicago Chili Mac. Ini chili kaya rasa yang dihidangkan bareng sama spaghetti, keju parut, sama oyster crackers. Di autobiografinya, Miles Davis itu pernah cerita, di awal tahun 1960-an, dia tuh mulai tertarik sama kegiatan memasak. Terus ya karena memang dia suka ya sama makanan enak, tapi gak pengen selalu ke restoran. Akhirnya dia belajar sendiri dengan baca buku dan terus berlatih.

South Side Chicago Chiliman. Itu kayak mirip-mirip ya. Proses masak sama main jazz itu punya sedikit kesamaan, beberapa kesamaan gitu. Perlu paham dasarnya dulu. Di kalau dimasak kan ada bahan, ada teknik, ada waktu, ada temperatur. Kalau di musik kan juga ada gitu ya, ada melodi, ada harmoni, ada ritme, ada dinamika. Setelah kita tahu dasar-dasarnya,

Nah, Miles Davis dikenal sebagai musisi yang gak takut mengubah arah. Jadi sepanjang karirnya, dia terus bereksperimen dan memasuki wilayah musik baru. Itu juga kayaknya ya yang jadi apa ya, sikap yang sama ketika dia ada di dapur kali ya. Belajar.

Ini masih ada di sini. Belum terlalu terlambat kalau Anda baru bergabung, jadi selamat bergabung. Dan malam ini saya sedang mengajak Anda untuk membicarakan masakan dan makanan kesukaan para musisi jazz, sekaligus melihat gimana dapur dan panggung tuh ternyata gak terlalu berjauhan gitu. Sekarang saya lagi pengen lihat resepnya, resep chilinya Miles Davis. Dia ngomongnya Miles South Side Chicago Chili Mac. Jadi di situ tuh ada bawangnya, bawang bombay, terus ada daging, ada garam dan merica,

parmesan cheese, oyster crackers, dan itu semua dimasak perlahan-perlahan gitu ya. Jadi dari pertama tuh ditumis bawangnya, terus dimasukin dagingnya, dimasukin garam, merica, terus garlic powder, chili powder, terus habis itu dipisahin dulu. Terus setelah itu baru ditambahin lagi sama, oh tadi ada kacang polong gitu ya, kacang polong ditambahin, diramu sama garam dan merica. Terus setelah itu disatuin semuanya. Abis itu kalau udah dipisahin dulu, terus dia masak spagettinya. Ketika spagetti sudah selesai dimasak, baru disatuin sama semua bumbu dan sapi, sapi yang ditumis-tumis tadi. Terus baru di atasnya ditambah parmesan sama oyster crackers. Terus dimakan deh. Enak kayaknya ya.

0: Симфо-Джаз. Симфо-Джаз.
1: Proyek Simfo-Jazz Made in Russia dirancang untuk memperkenalkan para pendengar kepada karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Partitur-partitur unik tersebut ditemukan dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Alexander Svasmal adalah sosok legendaris dan karismatik dalam dunia jazz Soviet. Ia merupakan pemimpin orkestra jazz yang brilian, pianis virtuoso, sekaligus komponis yang cemerlang dan orisinal. Svasmal mengenal jazz sejak masa mudanya, ketika masih menjadi mahasiswa di Konservatori Moskow. Ia membentuk grup jazznya sendiri pada tahun 1926, yang kemudian menjadi grup pertama yang disiarkan di Radio Soviet. Jazz Lovers, inilah Alexander Svasmal, music from the film Behind the Department Store Window, Gallop.

Simfo Jazz. Simfo Jazz.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1 dari Miles Davis, sekarang saya mau ajak Anda ngobrolin Duke Ellington. Kalau di atas panggung, Duke Ellington ini kan dikenal elegan, gayanya keren selalu, dan punya kemampuan luar biasa dalam menciptakan warna musik untuk orkestranya gitu ya. Tapi dalam urusan makanan, Duke ini punya cerita yang cukup berwarna gitu. Di autobiografinya, Music is My Mistress, Duke ini menyediakan satu bagian khusus judulnya The Taste Buds. Dan di situ dia menuliskan pengalaman, kebiasaan, dan selera makannya selama bertahun-tahun saat melakukan perjalanan. Salah satu makanan yang sangat disukainya itu lamb chops atau potongan daging domba. Jadi di satu tulisan yang mengutip penuturannya, Duke ini bilang kalau dia cukup suka gitu ya sama hidangan itu. Jadi waktu dia ada di New York, ia bahkan sering memesan broiled lamb chops dari restoran favoritnya untuk dimakan di saat dia sedang menunggu waktu show atau di ruang ganti. Jadi cerita ini juga memperlihatkan kehidupan musisi pada masa itu ya. Mereka pindah dari satu kota ke kota lainnya, tampil sampai malam banget, terus menempuh perjalanan panjang. Tapi di tengah jadwal yang seperti itu, makanan bukan cuma kebutuhan buat mengisi perut aja, tapi itu juga menjadi salah satu bentuk kenyamanan, sesuatu yang bisa diandalkan ketika hampir semua tuh terus berubah dan terus berpindah gitu ya. Kayaknya kita juga gitu ya, jazz lovers dan pendengar Pro 1. Ketika kita ada di tempat yang asing, kadang-kadang kita mencari makanan yang familiar gitu. Bukan karena kita gak mau coba hal yang baru sih ya, tapi karena memang sesekali kita butuh rasa yang udah kita kenal, kayak

0: Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Chet Baker dikenal karena permainan trompetnya yang khas. Tetapi banyak yang mungkin tidak tahu bahwa dia juga cukup berprestasi sebagai penyanyi. Dilihat dari sampul albumnya, ketampanan Baker selalu menonjol di rilisan albumnya. Bahkan, orang-orang di A&R Riverside melihat peluang untuk memasarkan Baker sebagai penyanyi romantis seperti Frank Sinatra atau Nat King Cole. Ini mengejutkan, mengingat vokalnya yang rapuh dan tidak berwarna, tentu tidak langsung mengingatkan seseorang yang bisa menyanyi sama sekali. Namun demikian, penyampaian vokal Baker sesuatu yang unik dalam musik jazz dan menempati ruang tersendiri bagi penikmat jazz kala itu. Salah satu album Baker yang menonjolkan vokalnya adalah album It Could Happen to You yang direkam di Reef Sound Studios di New York City pada Agustus 1958 dan dirilis Oktober 1958. Dalam album ini, Baker didukung oleh figur khusus seperti Kenny Drew pada piano yang memiliki gaya piano yang halus. Juga dukungan musisi seperti Sam Jones dan George Morrow pada bass. Philly Joe Jones juga Danny Richmond yang memainkan drum. Baker memberikan rendisi standar yang sangat menyentuh. Lagu-lagu terbaik di album ini adalah balada seperti Everything Happens to Me dan White My Lady Sleeps. Dalam album ini juga permainan trompet solo Baker diisi dengan ungkapan yang lembut dan rasa melodi yang tajam menunjukkan mengapa Baker dikagumi oleh begitu banyak rekan-rekannya. It Could Happen to You jelas merupakan album klasik jazz vokal. Album ini dianggap kritikus musik sebagai album yang dapat mendefinisikan jazz menjadi sebuah suguhan yang ultra hip dan canggih di awal tahun 50-an. Chet Baker berusia 29 tahun ketika ia merekam album ini. Pada beberapa lagu, dia tidak memainkan trompet sama sekali dan memilih untuk melakukan scat singing sebagai pengganti solo instrumental.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Masih ada Lia Kusuma Wardani di sini di Jazzy Vibes, Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1. Tentu saja ini masih ada di RRI Jazz Channel dan di relay di RRI Pro 1 Jakarta. Jazz Lovers, hubungan jazz sama makanan itu enggak terjadi hanya di dapur para musisi aja, tapi namanya itu juga cukup sering muncul dalam judul lagu dan album jazz. Ada Frim Frem Sos, lagu agak lucu gitu yang dipopulerkan melalui rekamannya Nat King Cole, kemudian dibawakan juga sama Ella Fitzgerald bersama Louis Armstrong, yang liriknya tuh berisi pesanan makanan yang kedengerannya aneh dan sebagian memang merupakan permainan kata gitu ya, seolah-olah seseorang tuh datang ke restoran tapi gak tertarik pesan menu biasa gitu. Terus ada Salty Nuts, ini dari bebop terkenal yang diasosiasikan dengan Dizzy Gillespie dan juga Charlie Parker. Judulnya sederhana ya, memang ya kacang asin gitu ya. Tapi musiknya gak sesederhana itu. Temponya cepat, energinya tinggi, ada frase salty nuts-nya itu jadi bagian yang ritmis juga yang ada di lagu itu. Terus ada juga album Miles Davis kayak Cooking, Relaxing, Working, dan Steaming. Itu ya walaupun memang kalau di jazz tuh kan cooking gak selalu berhubungan sama masakan gitu ya, tapi itu jadi kayak bisa menggambarkan keduanya karena kita tahu Miles Davis tadi juga suka ya sama urusan masak. Dan kayaknya juga kalau kita lagi dengerin musik jazz sambil kita menikmati masakan tertentu, itu juga apa ya, juga menjadi salah satu momen ternyaman gak sih? Makanya banyak restoran yang juga memutarkan musik jazz di restorannya mereka gitu, supaya orang enjoy menikmati makanannya. Bener gak?

Just Lovers dan pendengar Pro 1, ngomongin soal makanan, selain makanan, ada satu minuman yang rasanya yang menurut saya tuh susah dipisahkan sama suasana jazz, kopi. Mungkin kalau di Jakarta atau di kota-kota lain tidak selalu begitu ya. Tapi kalau di apa coffee shop yang ada di luar itu rata-rata, apalagi yang versi premium, rata-rata mereka tuh memutarkan musik jazz di situ. Memang apa ya, hubungannya tuh terbentuk, tidak begitu saja terbentuk sih, tapi karena banyak pertunjukan jazz itu yang berlangsungnya di coffee shop dan di klub-klub kecil, di kafe, di tempat yang bisa buat santai sampai malam. Jadi ada yang juga cerita kalau bisa jadi kopi sama jazz itu begitu dekatnya karena sama-sama meminta kita untuk menikmati detailnya gitu kan. Kopi itu gak cuma punya rasa pahit, tapi kalau kita menikmati gitu, pasti di dalamnya kita bisa merasakan ada rasa buahnya mungkin, coklat, kacang, karamel, atau rempah gitu ya. Tergantung jenis biji, cara menyangrainya seperti apa, dan cara menyeduhnya seperti apa. Jazz kan juga gitu ya. Buat orang yang baru dengerin mungkin ya udah satu kesatuan aja. Tapi kalau semakin kita perhatikan, kita mulai kenal tuh ada, oh suara pianonya begini, suara bassnya, mereka improve-nya seperti ini, horn section-nya begini, terus kayak ada percakapan kecil antar para pemainnya lewat permainan musiknya gitu. Ada lapisan-lapisan baru gitu yang bisa kita nikmati kalau kita menikmatinya dengan perlahan-lahan. Jadi kayaknya selain masakan, kopi juga menjadi salah satu yang dekat gitu ya dengan musik jazz. Menurut Anda gimana?

Masih di Jazzy Vibes, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat nanti. Dan kalau ngomongin soal jazz dan makanan, tentu ya balik-balik lagi kita ke tempat awalnya ya, ke New Orleans. Kalau di sana kan jazz itu lahirnya dari pertemuan beragam tradisi. Ada blues, ada ragtime, ada musik gereja, marching band, sama pengaruh budaya Afrika, Eropa, Karibia, dan juga Amerika. Kulinernya juga begitu. Kuliner di New Orleans itu tumbuhnya lewat perjumpaan budaya juga gitu. Ada gumbo, ada jambalaya, ada po'boy, bainet, terus juga ada red beans and rice yang tadi kita sempat obrolin, sangat disukai, dicintai sama Louis Armstrong. Tapi percampuran yang berhasil juga butuh keseimbangan gitu. Misalnya nih tadi masakan gumbo, kan setiap masakan, setiap bahannya tuh bawa karakter ya. Tapi semua karakter bahan masakannya itu perlu kerjasama sebagai satu kesatuan. Jadi menarik ya kalau melihat bagaimana perkembangan musik jazz di awal kotanya di New Orleans gitu. Bisa kelihatan sebagai satu ramuan yang bagus musiknya. Makanannya juga gitu. Makanannya menjadi satu ramuan yang bagus gitu. Jadi seru juga nih membaca ini. Dan saya sedang mencari sih sebenarnya buku apa yang kira-kira memang menghubungkan satu buku gitu ya, yang isinya benar-benar menghubungkan antara musik jazz dengan masakan gitu. Karena ternyata seru juga mengulik soal ini.

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, setelah tadi kita ngomongin Red Beans and Rice punyanya Louis Armstrong, chili buatannya Miles Davis, sama lamb chops kesukaannya Duke Ellington. Sekarang ngomongin Tony Bennett aja ya. Jadi Tony Bennett ini kan ya pastilah ya, karena dia musisi, dia keliling-keliling kemana-mana, dan dia menikmati makanan di banyak tempat. Tapi salah satu hidangan favoritnya itu makanan Italia yang sederhana banget. Semoga saya gak salah baca ini. Rigatoni al filetto di pomodoro. Ini ada, di dalamnya tuh ada pasta rigatoni, minyak zaitun, tomat, sama basil. Cuma beberapa bahan utama tanpa saus yang sulit-sulit gitu. Dan dia tuh biasa menikmatinya di Saks Place, sebuah restoran Itali punya keluarga yang sangat harmonis gitu di kawasan Astoria, Queens, New York. Karena Bennett kan memang lahir dan tumbuh di Queens ya, di keluarga Italia Amerika. Jadi pasta itu dekat gitu ya buat dia sebagai salah satu cara untuk menghilangkan rasa kangen terhadap rumah. Kalau di restoran itu dia gak cuma datang buat makan, tapi dia juga suka menikmati penampilan yang ada di situ, karena di situ sahabatnya suka main, drummer Angelo Ferraro main di situ sama grup jazz. Jadi suasananya lengkap gitu katanya. Ada pasta yang dia suka, ada minumannya, ada musik jazz, terus orang-orang yang sudah kayak keluarga, udah saling kenal satu sama lain.

0: legendary jazz figure of the week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Chet Baker, trumpeter dan penyanyi jazz Amerika yang legendaris. Lahir pada 23 Desember 1929 di Yale, Oklahoma. Hidupnya yang singkat dan terjal mencerminkan kejeniusan musikal yang luar biasa dan perjalanan pribadi yang penuh liku-liku. Puncak karirnya dimulai ketika ia bergabung dengan band Gary Mulligan pada tahun 1952, di mana Baker menunjukkan bakat uniknya sebagai pemain trompet dan penyanyi. Baker menjadi salah satu figur sentral dalam gerakan cool jazz yang berkembang di awal tahun 1950-an. Pada tahun 1954, ia merilis album debutnya, Chet Baker Sings, yang menampilkan suara vokalnya yang tenang dan berdengung. Kehadiran vokalnya memberikan dimensi baru pada musik jazz, menarik pendengar dengan gaya yang intim dan emosional. Namun, di balik kesuksesan musikalnya, kehidupan pribadi Chet Baker terhimpit oleh masalah narkotika. Ketergantungan pada heroin memulai periode gelap dalam hidupnya dengan masalah hukum dan keuangan yang melanda karirnya. Meskipun beberapa kali berusaha untuk melepaskan diri dari kecanduannya, Baker terus berjuang dengan masalah ini sepanjang hidupnya. Meskipun masalah kecanduan narkotika, Baker terus menghasilkan musik yang menakjubkan. Chet tewas, jatuh dari lantai 2 apartemennya di Amsterdam dini hari pukul 3. Di apartemennya ditemukan heroin dan kokain, namun tanpa tanda-tanda kekerasan. Kisah hidupnya sempat difilmkan oleh sutradara Bruce Weber di tahun 1988 berjudul Let's Get Lost. Diambil dari salah satu lagu yang ia bawakan dalam album Chet Baker Sing. Bruce Weber ingin menghadirkan film ini sebagai gambaran nyata kehidupan Chet Baker. Weber membuat film tersebut dalam format hitam putih dan dilengkapi dengan kumpulan-kumpulan foto William Claxton yang banyak mendokumentasikan perjalanan karir Baker. Beberapa rekannya juga mendokumentasikan pandangan pertemanan mereka bersama Chet. Dalam film ini, Weber berhasil membawa kesan grunge dan dingin dari sebuah kehidupan seorang Chet Baker.
0: Legendary jazz figure of the week.

Jazz Lovers dan Mendengar Pro 1, ada satu musisi yang membawa istilah dapur ke dalam sebuah konsep beberapa albumnya. Jadi bukan cuma satu lagu, tapi konsep. Ini dilakukan sama pemain tenor saksofon namanya Eddie Lockjaw Davis. Jadi tahun 58, Eddie Davis ini bersama pemain organ Shirley Scott merekam album judulnya The Eddie Lockjaw Davis Cookbook. Terus album itu berkembang menjadi 3 bagian, 3 volume, dan diikuti sama satu album judulnya Smokin'. Nama lagu-lagunya juga diambil dari sebuah buku masak. Di volume pertama itu ada The Chef sama In the Kitchen. Terus di volume kedua tuh ada Skilled sama The Broilers. Terus di volume ketiga ada Heat and Serve sama Simmerin'. Dan bahkan katanya album Smokin' itu memuat juga satu lagu judulnya High Fry dan Pots and Pans. Jadi konsepnya konsisten gitu ya, kayak Eddie Lockjaw Davis sama Shirley Scott ini benar-benar sedang menyiapkan hidangan di studio rekaman. Seluruh sesinya itu direkam sama Rudy Van Gelder, salah satu recording engineer terpenting di sejarah jazz. Davis di situ memainkan tenor saxophone, Shirley Scott kayak tadi ya, memainkan Hammond organ, dan itu katanya salah satu proyek yang cukup ambisius, dan salah satu lagu yang paling dikenal di proyek itu judulnya In the Kitchen. Durasinya hampir 13 menit. Sempat menjadi lagu yang cukup sering diputar di program-program radio di sana di akhir 1950-an sampai awal 1960-an.

Just Lovers dan pendengar Pro 1, 3 jam kebersamaan kita malam ini ngomongin soal musisi jazz sama masakan dan makanannya. Tadi Louis Armstrong suka banget sama red beans and rice, hidangan sederhana yang menghubungkan dia sama keluarga dan juga New Orleans. Terus kita juga tahu Miles Davis ternyata suka kegiatan memasak, Duke Ellington sama lamb chops-nya gitu. Jadi kalau menurut saya kayaknya kita ini ya, tahu juga gitu, dapat insight juga dari cerita-cerita itu. Kalau dibalik karya besar, selalu ada sisi manusia yang sangat sederhana. Ada rasa rindu sama rumah, ada makanan yang membawa kenangan, ada kebutuhan untuk berhenti, untuk duduk, untuk menikmati sesuatu yang familiar setelah menempuh perjalanan panjang. Dan makanan sama musik ini sama-sama menyimpan identitas, menyimpan sejarah, serta kasih sayang gitu. Dan keduanya juga mengingatkan kalau sesuatu itu tidak harus rumit untuk punya makna yang dalam. Terima kasih ya Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1 sudah menghabiskan Sabtu malam ini bersama Jazzy Vibes. Lia Kusumawardani pamit dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan semoga saja musik yang kita dengarkan malam hari ini bikin Anda tenang. Semoga cerita juga bikin Anda jadi dapat insight baru. Selamat malam dan

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 25 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.